Turang beralih ke kabar selanjutnya. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tidore Kepulauan melalui bidang pemadam kebakaran damkar meningkatkan masyarakat. Ya, maksud kami mengingatkan masyarakat meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau. Imbauan disampaikan menyusul meningkatnya potensi kebakaran permukiman dan lahan. Kepala Bidang Damkar Satpol PP Kota Tidore Kepulauan Burhani Abdullah mengatakan, masyarakat diminta tidak melakukan pembakaran lahan maupun pekarangan secara sembarangan. Imbauan tersebut disampaikan mengingat musim kemarau berkepanjangan meningkatkan risiko kebakaran. Menurut Burhani, kondisi cuaca yang kering membuat potensi kebakaran semakin tinggi. Beberapa kejadian kebakaran lahan dan pekarangan menjadi peringatan agar pencegahan dilakukan sejak dini. Selain itu, masyarakat juga diimbau tidak membakar sampah di sekitar lahan kering. Warga diminta tidak meninggalkan kompor dalam keadaan menyala saat digunakan di rumah. Burhani mengatakan atau mengingatkan masyarakat mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan serta memeriksa instalasi listrik secara berkala. Penambahan maupun perbaikan instalasi listrik sebaiknya menggunakan teknisi yang memiliki sertifikasi. Demikian kabar kiraha pukul 9. Saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu. Sampai torang baku dapat kembali di kabar kiraha pada pukul 10 waktu Indonesia Timur. Tabea Subajow.

Halo sahabat budaya, saya Faris Adam. Jangan lupa dengarkan Pro 4 RRI Ternate di 95,1 FM dan aplikasi RRI Digital. Terima kasih, syukur, dufu dufu.

उनका जगत मजूर

0: adalah akronim dari pasukan pengibar bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.
1: Ya, sahabat budaya masih di Bacarita Pagi. Tentu seperti yang tadi saya sampaikan, Pak sahabat budaya ya, kalau di Bacarita Pagi untuk sesi kedua ini, saya bersama dengan saya P, kakak-kakak cantik, kakak-kakak ganteng ya, dari mahasiswa IA Internate. Ada kakak Ida. Halo.
2: Halo.
1: Ada kakak Santi.
3: Halo.
1: Ada kakak Nabi.
4: Halo.
1: Oke. Torang berapa orang?
3: Empat orang.
1: Wih, seramnya sekali. Torang coba torang semangat pagi. Semangat pagi.
5: Pagi luar biasa.
1: Yeah. Alhamdulillah torang masih baku dapa dengan sahabat budaya. Tapi saya juga baru baku dapa dengan Uni 3 ya.
2: Iya.
1: Kurang lebih satu pekan ya.
2: Iya.
1: Soalnya kemarin kan hari Jumat saya pe dinas. Oh iya, dinas pagi. Kalau pagi kan Uni sotara masuk.
2: Iya.
1: Tahu Uni kan WFH juga ya.
2: Iya betul.
1: Iko dengan apa non operasional pe jam kerja gitu. Jadi Jumat Uni so off. Makanya Jumat, Sabtu, Minggu terus saya offnya di Senin, Selasa. Lumayan ya, hampir seminggu. Jadi sekarang baru baku dapa begitu. Oke, yang pasti ngoni sehat toh.
2: Alhamdulillah.
1: Sehat. Oke, sahabat budaya, semoga ngoni juga sehat ya. Tetap semangat yang lagi aktivitas pada pagi hari ini. Apalagi torang so masuk di bulan ke
5: Merdekaan.
1: Oke, merdeka. Nah, jadi sahabat budaya, kalau torang masuk di bulan kemerdekaan ini ya, sudah pasti 17 Agustus nanti ada upacara detik-detik proklamasi. Itu yang paling utama, paling penting. Tapi di momentum menyemarakan 17 Agustus ya, atau bulan kemerdekaan ini, sudah pasti banyak sekali event-event atau kegiatan yang bakal diselenggarakan, seperti lomba nih. Nah, jadi di sini nanti torang akan bahas lomba semarak 17
2: Agustus.
1: Nah, banyak sekali yang pasti ya, lomba-lomba di tingkat RT RW, kelurahan, lalu juga tingkat kecamatan, bahkan tingkat kabupaten ya. Oh iya, kabupaten kota. Jadi instansi seperti BUMN, lalu juga di tingkat OPD ya, perkantoran gitu kan, bahkan di sekolah-sekolah, di perguruan tinggi juga ada event-event atau lomba tertentu yang dorang bikin, sahabat budaya. Jadi lomba kebersihan, lomba permainan tradisional, pertandingan olahraga, maupun lomba-lomba lainnya begitu ya. Nah, jadi Santi, Ida dan juga Nabil, torang undang sahabat budaya yang mau berbagi cerita terkait dengan lomba semarak 17 Agustus. Ya, di dorang pe daerah.
2: Iya.
1: Nah, kira-kira ada persiapan atau semarak 17 Agustus untuk lombanya ini, lomba apa aja nih ya, untuk menyemarakan bulan kemerdekaan ataupun 17 Agustus. Nah, kalau Ngoni sendiri bagaimana? Di Ngoni pe tempat tinggal atau Ngoni pe daerah, Ngoni solia apa masyarakat atau warga-warga mulai bikin apa lomba, mangkali diawali apa namanya persiapan panitia dulu begitu kan ya. Nah, kalau dari Ida sendiri, Ida tinggal di mana?
2: Di sini atau
1: di kampung? Sini, kalau di Ternate di mana?
2: Di Kolon Cucu, Kak.
1: Kolon Cucu. Nah, kalau lihat di Kolon Cucu bagaimana? lihat
2: pemuda-pemuda?
1: Oh belum, belum.
2: Enggak tahu ya kak, mungkin. Tapi kan jarang keluar, jadi cuma di kamar.
1: Oh, jarang keluar, jadi cuma pak kurung di dalam. Tako hitam jadi pak kurung karena panas. Iya. Jadi yang pasti mungkin sepintas itu mungkin ada ya di RT RW lain yang so siap-siap, tapi mungkin di lingkungan sekitarnya Ida itu belum ada tanda-tanda orang ini bikin lomba atau apa.

0: Atau mungkin karena ngoni sibuk dengan ngoni pe kuliah
1: bisa
0: segala
1: jadi
0: macam, jadi belum sempat tahu kalau ada informasi mengenai dengan lomba yang akan dorang bikin. Tapi yang jelas di setiap kelurahan itu wajib ya, pasti akan bikin. Tapi sejauh ini Santi maupun Ida lihat belum ada kesiapan, mungkin sudah tapi
1: belum terlihat.
0: Belum terlihat aja, belum sampai ke Ida dan Santi. Kalau Nabil tinggal di mana, Nabil?
2: Sama di Dufa Dufa juga sama dengan Santi.
0: Kalau Nabil ini mesti gitu ya. Harus bantu pemuda gitu kan untuk
2: gimana tapi informasinya? Sejauh ini itu saya belum lihat ya untuk kegiatan apa yang mau dibuat oleh pemuda-pemudi atau pemerintah di sekitaran Dufa-Dufa. Nah, karena mumpung saya juga kurang ini ya, kurang akrab dengan pemudanya gitu.
0: Oh, jadi bukan asli di sana?
2: Bukan, saya bukan asli Bacan.
0: Oh, asli Bacan, merantau di Ternate.
2: Iya.
0: Kuliah gitu ya?
2: Iya, kuliah.
0: Oke, tapi yang jelas di Dufa-Dufa itu sudah mulai apa ya? Kesiapan prepare ya dari panitia lomba gitu. Karena Dufa-Dufa ini biasanya itu paling rame gitu ya.
1: Paling meriah.
0: Wilayah iya paling meriah ya, wilayah-wilayah di Ternate Utara itu banyak sekali lomba-lomba tradisional, permainan tradisional, lalu juga gerak jalan ya. Nah, terus juga apa namanya itu yang poco-poco itu, gerak jalan poco-poco segala macam pokoknya. Bentuk kegiatan maupun lomba kreativitas dan kreasi lah gitu ya. Itu akan di tampilkan untuk menyemarakan 17 Agustus. Nah, di sini orang minta sahabat budaya ya di ngoni pe daerah, ngoni pe tempat tinggal. Sejauh ini apakah so mulai prepare so dibentuk panitia untuk acara atau kegiatan lomba-lomba dalam rangka semarak 17 Agustus tahun 2026. Untuk WhatsApp, torang sebutkan di HP nomor maupun telepon ya. Nah, ini telepon sahabat budaya bisa gabung di 3126518.
2: Ya, untuk nomor teleponnya ada di 0821-9526-6695. Untuk WhatsApp-nya ada di 0853-9853-3951.
0: Ya, itu dia ya sahabat budaya yang ingin gabung, silakan torang aktifkan. Atau ini juga bisa gabung ya lewat live chat RRI Digital. Torang kembali untuk hadirkan informasi selepas beberapa lagu berikut ini sahabat ya. Jadi tetap berdengar torang di Pro 4 Ternate, suara budaya
3: Kirah.

nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari, sering buka tutup kulkas, nyalain pemanas dispenser terus menerus, nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit, nyalain lampu di siang hari, dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: balik lagi di Baca Rita Pagi.
1: Ya betul sekali. Tolong coba tolong semangat pagi dulu. Semangat pagi.
2: Pagi luar biasa.
1: Oke. Sahabat Budaya, tolong masih berbicara mengenai dengan Lomba Semarak 17 Agustus gitu. Jadi perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia identik dengan berbagai perlombaan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat ya. Jadi selain menghibur, kegiatan tersebut juga menjadi sarana mempererat kebersamaan serta menumbuhkan semangat nasionalisme. Tradisi perlombaan 17 Agustus telah berlangsung dari generasi ke generasi di berbagai daerah Indonesia. Sahabat Budaya, tentunya beragam permainan digelar mulai tingkat lingkungan, sekolah, hingga instansi pemerintahan ya. Seperti tadi so disampaikan gitu kan. Nah, jadi tingkat RT RW maupun kelurahan ini tadi Ida sospil di Dufa-Dufa sejauh ini kesiapannya sudah tapi belum terlihat gitu ya. Belum terlihat, maksudnya Idanya belum lihat. Tapi yang jelas sudah dong ya Ida ya. Terus Santi juga sudah gitu kan di tempat tinggalnya. Tadi mah kolong cucu ya.
3: Dufa-Dufa Kak. Dufa. Apa yang kalau cerita enggak boleh balik. Oh
1: iya. Boleh balik. Iya, betul. Nah, jadi Dufa-Dufa sama halnya Nabil tadi juga sudah baikkan. Kalau di Dufa-Dufa sudah pasti biasanya awal-awal sudah ada kesiapan pembentukan panitia dan lain sebagainya gitu kan ya. Berkaca atau melihat dari tahun-tahun kemarin kan sudah pasti euforia maupun semangat nasionalisme daripada warganya atau masyarakatnya itu sangat luar biasa. Jadi tara keren kalau tara ada kegiatan atau lomba di sana gitu kan ya. Nah, tapi kalau terang berbicara lomba ini kan pasti banyak ya.
3: Iya Kak, pastinya.
1: Dari Ida kira-kira apa yang ngana paling tunggu gitu ya dari semua jenis lomba?
3: Apa sih Kak, panjat pinang. Soalnya panjat pinang. Seru sekali Kak kalau panjat pinang.
1: Panjat pinang itu paling
3: seru ini. Terus kayak meriah banget ya. Meriah. Kan banyak yang kumpul terus lihat yang siapa yang naik, siapa yang paling baribu.
1: Baru itu memang dia lebih ekstrim. Menantang gitu kan. Heboh, rame itu salah satunya itu panjat pinang ya, atau naik pinang ya orang di sini bilang. Panjat pinang lebih familiarnya. Kalau Santi paling ditunggu apa nih?
3: Kalau Santi makan kerupuk. Makan kerupuk ya. Iya. Sebenarnya kerupuk biasa aja kan Kak, tapi kalau pas 17 tuh kayak ih DP enak melain-lain.
1: betul. Jadi sensasinya itu beda gitu kan. Iya, tapi keseruannya itulah ya, dan kebersamaan, kemudian semangatnya itu yang memang harus dijunjung gitu. Nabil, apa yang paling anda tunggu? Nah, kalau lomba 17-an.
0: Kalau saya sih ada dua ya, yaitu voli sama bola kaki.
1: Voli sama bola kaki.
0: Iya.
1: Oke, itu sudah biasa sih. Tapi coba di luar dari voli sama bola sama voli.
0: Kalau bola
1: misalkan tadi Santi apa namanya?
3: Makan kerupuk.
1: Terus ini
3: panjat pinang.
1: Kan banyak tuh.
0: Iya.
1: Balap karung.
3: Apa sih?
1: Gigi leper. Nah, pokoknya banyak lah. Paling ditunggu apa?
0: Gigi leper sih, soalnya seru gitu.
1: Seru. Pernah berarti ya?
0: Iya, satu kali.
3: satu kali.
1: Iya, pernah jadi peserta lomba gitu.
0: Gigi leper.
1: Kalau soal gigit memang dia jago gitu. Karena hobinya makan gitu ya.
0: Iya.
1: Oke, yang penting jangan gigit ular gitu ya. Yang penting semangatnya itu sahabat budaya. Jadi yang ditunggu Ida itu naik pinang atau pencet pinang. Lalu Santi yang paling dinanti itu makan kerupuknya, itu yang paling seru menurut Santi. Lalu Nabil sendiri gigi
2: leper.
1: Oke. Baiklah sahabat budaya. Nah, kalau ngoni bagaimana nih sahabat, bisa berbagi ceritanya ya, komen-komen lewat WhatsApp maupun lewat telepon maupun RRI digital ya. Nah, barangkali ada permainan yang bisa jadi ide atau rekomendasi dari kakak-kakak dorang ya, dari Nabil, dari Ida atau Santi. Selain tadi yang Ngoni sospil, kira-kira adakah permainan yang menurut Ngoni paling seru atau ini bisa jadi ide maupun rekomendasi dari sahabat budaya. Apalagi ya, apa namanya, tradisional, apa boi tampurung ya biasanya di sini ya,
4: ada
1: ya.
4: Iya, ada juga sih. Terus tampurung, benteng. Kalau bisa sih permainan-permainan tradisional terasi kakak.
1: Itu juga bisa. Iya. Apa ayo Santi?
3: Itu kayak gimana kak? Dia bermain
1: boi ya?
3: Iya.
1: Boi tampurung.
3: Boi tampurung.
4: Yang ini loh.
1: Yang pakai ini.
4: Pakai bola sama tempurung. Tuh, terus lempar.
3: Oh, bagaimana?
4: Terus nanti kita perlawanannya kita pegang tempurung. Kalau bola kemari tumpul pakai tampurung.
3: Oh.
1: Yang jelas dia pemedia itu bola deng sama tampurung itu ya. Santi. Masa Santi tak pernah main kah?
3: Tidak pernah Santi.
4: Kecil-kecil terbagi.
3: Bukan, maksudnya kan waktu itu kita kecil-kecil bukan di sini. Jadi lombanya bukan yang di sini.
1: Mungkin di Jawa. Kecil di mana?
3: Di Jawa.
1: Oh, di Jawa. Di Jawa namanya ini ada, di Jawa juga tapi namanya bukan boi tampurung sebentar sejadi.
3: Oh, mungkin dia nama beda toh.
1: Iya. Betul sekali. Namanya yang beda. Tapi yang jelas format permainannya juga kadang beda juga sih ya.
3: Iya.
1: Intinya itu apa namanya? Ini untuk alatnya itu loh.
3: Alatnya yang
4: sama
3: tampurung.
0: Sama ya,
1: tampurung. Pakai tampurung dong, pakai tampurung gitu. Sebentar saya cari ya, boi tampurung. Nah, ini kalau di Jawa disebutnya, ini sudah lupa saya ya. Boi-boian juga di sini kalau dicari boi-boian.
3: Berarti saya yang kurang update kayaknya
1: kurang
3: kak.
1: Kurang update. Tapi kalau lihat pasti pernah lihat tapi tarangeh aja. Oh, iya. Namanya boi tampurung atau boi-boian.
3: Iya. Saya fokus kayaknya di kerupuk toh. Jadi saya sutar perhatikan yang itu.
1: Nah, kalau soal kunyah-mengunyah atau makan-makan ini sama kayak Nabi. Iya ya. Oke. Okay.
4: Dia paling cepat kalau soal paling makan cepat, kak.
1: Ya, Jadi begitu. Dia permainan tuh yang jelas ini tuh soal fisik juga gitu ya. Jadi orang harus mengandalkan kekuatan fisik maksudnya gitu. Karena tong balomba ke sana kemari, lari ke sana kemari kalau kadara gitu kan. Tapi yang jelas semangatnya sekali lagi ya sahabat budaya. Oke. Okay. Kemudian boi tampurung apa lagi?
3: Ada sih kak, sekarang kan sudah era digital juga toh. Jadi bagaimana tong mengasah tong bikin poster kemerdekaan. Jadi kayak lomba membuat poster kemerdekaan.
1: Iya, betul.
0: Menarik gitu ya.
1: Ide yang bagus ini ya.
0: Iya.
1: Oke. Lalu ada ini namanya lomba apa? Tarik tambang.
4: Iya, tarik tambang juga seru.
1: Betul. Tapi sekarang tuh orang so mulai ini ya.
4: Sudah bikin, jarang ya kak, jarang lihat.
1: Tar ada, biasanya masih ada.
0: Masih ada.
4: Tapi
1: tergantung kalau ada di lingkungan tertentu yang mau bikin boleh gitu kan. Tapi kalau ada yang mau bikin selain tarik tambang tar apa-apa gitu. Nah, makanya Ida jarang lihat, mungkin di tempat tinggalnya Ida so jarang bikin lomba tarik tambang. Sekarang tuh ini dorang pakai apa namanya? Mata tertutup ya. Sambil tutup mata gitu. Ini juga salah satu ide. Barangkali biasanya kan dong tara tutup mata toh.
4: Terbuka
1: saja. Tapi sekarang tuh ada yang so ini.
4: Tutup mata.
1: Kreasikan dengan itu.
3: Lebih bagus sulit sih. Lagi.
1: Iya, makanya kalau menantang kan tara apa-apa. Ayo coba gitu kan. Seru gitu. Nah, kemudian ada lomba ini. Lomba apa lagi? Lomba joget balo. Itu kan biasa ya.
3: Iya, tahu. Okay.
1: Jadi lomba ini ada dua peserta berjoget sambil menjaga balon tetap berada di antara tubuh mereka. Balon tidak boleh jatuh ataupun pecah ya, sehingga musik berhenti dan perlombaan dinyatakan selesai. Tapi seru ya kalau misalkan lomba pakai joget-joget atau pakai musik. Apa lagi namanya? Ini bola dangdut.
3: Bola dangdut.
0: Seru sih bola dangdut.
1: Terus ini yang
4: kau tahu yang rebut kursi tuh kak.
1: Itu
4: kan joget terus tiba-tiba.
1: Iya, itu ya, dia keseruannya di situ. Terus apalagi lomba apa namanya, memindahkan karet dengan sedotan itu juga bisa jadi ya ide lomba. terus lomba mengambil koin dalam tepung.
3: Nah, itu juga.
4: Ada juga yang dibuat tuh, Kak.
3: Iya dong, tempel-tempel
4: terus
3: tuh,
4: digigit kayak kerupuk tuh, Kak. Ambil dari buah.
1: Apa tuh?
4: Nih koin-koin.
1: Oh, yang dong tempel di apa?
3: Dibuat kayak pepaya gitu begitu loh.
1: Terus dong kasih atau di... lemon, yang lemon besar tuh.
4: Heeh. Baru gigit campur dari
1: apa?
4: Buah.
1: Terus dong gosok dengan apa? Oli kalau enggak
3: salah. Iya, oli. Dong beri oli tuh, Kak. Nah. Pernah ikut lagi. Menyesal.
1: Banyak ya, banyak permainan tapi ini kayak so lupa atau jarang so dapat lihat begitu kan. Jadi sahabat budaya mungkin ada ide-ide lomba seperti apa, Ngoni bisa spill atau bisa berbagi begitu ya. Barangkali ini bisa merekomendasikan ke panitia dorang yang mau, ya betul sekali, dorang yang mau bikin lomba di lingkungan kelurahan gitu ya, sekolah, kampus maupun di instansi pemerintahan gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Baik, di line WhatsApp saya cek dulu ya, ada Bunda Indah, Tabea Kuato dan juga apa nih? Oh ini ada WhatsApp sebelumnya masih ada. Pagi-pagi makan lalampa.
3: Cakep.
1: Ada Oke, saya ulangi ya, pagi-pagi makan lalampa.
3: Cakep.
1: Eh, ada Kuato di Proampa. Ini tadi ya Bunda Wiana. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat bertugas, tetap semangat katanya. Selalu bersyukur dan jangan lupa bahagia. Bahagia itu sederhana, tergantung masing-masing orang katanya. Contoh hal yang paling sederhana, aktivitas pagi sambil berdengar Proampa Ternate itu buat saya bahagia katanya. Setuju ya.
3: Apalagi setuju.
1: Katanya ini apalagi dengar dapet lagu-lagu manis sama deng saya. Deng Kuato ini saja Mama dan katanya gitu lagu-lagu manis di Perempat Ternate, apalagi yang manis-manis di sini ya di studio Perempat Ida, Santi dan juga Nabil.
4: Aduh
1: gitu.
4: Makasih.
1: Nah, ini ada lagi ya, Tabea untuk memeriahkan 17 Agustus di lingkungan Akega Ale. Nah, ini di Sangaji.
4: Iya, Sangaji.
0: Iya, Sangaji.
1: Kayaknya dong ada bikin lomba apa nih? Oh, ada bikin lomba, tapi sampai saat ini belum buka pendaftaran ke apa. Nah, ini yang tadi dimaksudkan Ida, Nabil sama Santi gitu ya, karena belum dapat lihat dia pe apa tanda-tanda, tapi yang jelas nanti akan dorang bikin, belum buka dia pe pendaftaran saja begitu. Nanti ada bocoran lomba apa saja pasti gitu ya. Nah, lanjut ini Bunda Indah PWA, kalau saya yang tergabung di MT Al-Hai apa nih? Al-Khairiyah. Ada Iko lomba masak yang diselenggarakan di Kelurahan Sangaji Utara. Insyaallah hari Minggu tanggal 9. Nah, ada lomba masak nih.
3: Keren ya. Selesai masak makan kita.
1: Tunggu. Ini ada lanjutannya. Kalau Kakak Nabil cocok Iko lomba lari karung. Nah, lomba karung ya, lomba
3: setuju.
1: Balap karung. Tadi ini sepertinya Tora belum singgung, guys.
0: Iya, belum.
3: Kan?
1: Tadi ada yang singgung, belum ada.
0: Belum.
1: Dia bilang gigi leper tadi.
4: Oh, iya.
1: Lomba karung tadi saya sempat singgung sih, tapi belum di ini ya, diulas sih. Tapi yang jelas lomba balap karung ini dia mengandalkan kekuatan apa? Fisik juga gitu.
0: Iya.
1: Kalau cari yang ekstrim-ekstrim ini juga termasuk sih ya. Saya waktu masih sekolah-sekolah setiap lomba-lomba selalu ikut ya. Salah satunya lomba lari karung, tapi pasti posisinya kedua gitu. Alhamdulillah kan, daripada taradap berarti jago juga nih. Dari kecil jago lari gitu. Oke. sahabat budaya, nah ini Nabil, Ida dan Santi ada yang gabung ya?
4: Iya.
1: Oke, torang coba ya. Yang mau bercerita-bercerita mengenai dengan lomba Semarang 17 Agustus ya, 17-an. Torang tanya yang satu ini seperti apa dia bercerita. Ayo menyapa dulu. Halo.
0: Halo.
3: Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Orang Pak Haji Udin di Salero. Siap Pak Haji Udin. Baik Pak Haji Udin, sehat Pak Haji?
5: Alhamdulillah sehat
1: Pak Haji. Oke.
5: Kabar balik bagaimana?
1: Alhamdulillah orang Ampa di sini sehat. Pak Haji Udin.
5: Oh iya.
1: Oke, Kong. Amin.
0: Amin.
5: Ya, dan juga di akhir kali itu siapa?
1: Bunda Indah.
5: Bunda Indah, ada di sini lomba-lomba tuh, mungkin dia
1: penelitian
5: apa
1: gitu. Dorang tadi bilang lomba memasak. Ini dong ini dong akan juara sudah ini. Dong juara, Kang.
5: Oh, biar menguasai.
1: Iya, Dorang ini kan paling jago.
5: Ketua lomba. Ketua panitia berhasil. Lomba memasak, dia ikut lomba memasak itu. Nanti dia apa dia lah. Memasak yang enak supaya dia bisa dapat juara. Lama ini dah. Macam jalur, jangan cuma WA.
1: Dorang kalau WA begini, dorang sibuk. Jadi kalau masuk jalur itu tergantung ya. Sikon lagi ini. Tapi yang jelas dorang ada monitor ini. Dorang semua gabung lewat WhatsApp. Ini dapat salam dari Bunda Indah nih Pak Haji. Dorang se WA ini.
5: Assalamualaikum.
1: Oke, baik. Dorang kembali ke pembahasan ini mengenai lomba. Kira-kira di Salero, Pak Haji Udin, soalnya anak-anak muda atau masyarakat di sana so sibuk-sibuk bikin kegiatan atau lomba
5: saya
1: begitu?
5: Saya teringat dari kalau itu hari ini. Dulu saya ingat saya masih kecil-kecil juga itu SD juga ketemu pernah ke lomba sebuah-sebuah begitu dari karung. Tapi saya jatuh karena berhenti. Saya terguling-guling dari karung itu. Saya masih ingat tuh sampai sekarang ini. Jadi sekarang perlu melestarikan lagi lomba-lomba seperti itu dari karung, dari leper dan lain-lain itu supaya dilestarikan ulang supaya diingatkan hari ulang tahun.
4: Iya.
5: Apa lomba Indonesia ini yang ke-81 ya? Ramai lah begitu ya. Iya. Jadi itu saja yang Pak Judin masukkan, sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Judin di Salero. So, bergabung ya.
4: Iya. Oh, mana nih?
1: Oke. Iya, Petua tadi ada cerita dong pe apa? Pengalaman.
3: Iya.
0: Pengalaman lari karung.
1: Lari karung. Nah, tadi Bunda Indah udah bilang tuh, Nabil cocok kalau lari karung. Nabil pernah iko, dia cuma iko gigi leper, makanya saya bilang kalau soal gigi menggigi deng makan-makan. Ini Nabil mau tuh yang makan-makan kayak gigi karung. Gigi leper. Iya, sahabat budaya barangkali kalau Ngoni ada pengalaman iko lomba 17-an boleh ya. Silakan Ngoni cerita-cerita saja. Ini Bunda Indah WA lagi katanya. Ada tuh lomba merias wajah, tapi matanya ditutup.
4: Iya.
1: Jadi kan orang merias ditutup matanya, bisa dibayangkan apa nih wajahnya. Katanya sama model badut ke apa ada PHS. Iya, oke. Ini kan seru-seru saja gitu ya. Boleh dicoba ya, ide yang bagus juga nih pendengarnya. Lomba merias wajah. Jadi kasih rias orang pe wajah, tapi yang merias itu tutup matanya.
3: Tutup.
1: Betul ya. Ya, sahabat budaya, yang lainnya bisa gabung lagi untuk bercerita bersama torang di sini. Line teleponnya torang sebutkan sekali lagi ya di 3126518, juga di 08 5398 5339 51. Tetap bersama torang di program Bacarita Pagi, hanya di Pro Ampa Ternate Suara Budaya.
0: Kira.

0: mengantarkan torang di menit ke 57 ya, lepas dari pukul 9 torang so hampir di pukul 2, pukul 10 sahabat budaya tara berasa Nabil ya.
1: Iya.
0: Torang sedih penghujung program lo. Iya. Sahabat budaya, terima kasih untuk Ngoni yang sobat gabung, spesial buat Bunda Indah di Kulaba, juga Pak Haji Udin di Salero yang so meramaikan bacarita pagi untuk edisi hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026. Saya Torang Batabea, sahabat budaya. Saya Atoh Ramalan.
2: Saya Nabil Haji.
0: Betul sekali, dan juga Ida serta Santi.
2: Santi.
0: Mohon Batabea sekali lagi, terima kasih syukur dobu atas atensinya. Sampai Torang baku dapat lagi. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi, Subajau.

Sahabat Budaya, Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman menegaskan komitmen memberantas aktivitas pertambangan ilegal di wilayahnya. Penegasan itu disampaikan menyusul sorotan terhadap dugaan tambang ilegal yang masih beroperasi di sejumlah daerah. Kapolda mengatakan penindakan dilakukan setelah kepolisian memastikan seluruh data aktivitas pertambangan ilegal. Polda Maluku Utara akan lebih dahulu melakukan pemetaan untuk memperoleh informasi yang akurat. Kapolda juga menanggapi informasi mengenai dugaan aktivitas tambang yang tetap berjalan meski telah dipasang garis polisi. Informasi tersebut termasuk di Kabupaten Halmahera Selatan akan segera diverifikasi. Kapolda juga menegaskan bahwa penanganan tambang ilegal dilakukan berdasarkan fakta dan hasil penyelidikan lapangan. Kepolisian memastikan setiap laporan masyarakat akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Torang beralih ke kabar selanjutnya. Perjalanan klub sepak bola Malu United FC memasuki babak baru. Babak untuk bertumbuh menjadi semakin profesional, kompetitif dan berkelanjutan dalam waktu yang panjang. Menandai akan bergulirnya musim kompetisi 2026-2027, Malu United FC resmi mengumumkan identitas baru menjadi Java United FC. Markas dan pusat operasional tim yang sebelumnya berada di Ternate, Maluku Utara juga akan berpindah ke Semarang, Jawa Tengah. PSSI selaku federasi sepak bola tertinggi di Indonesia telah menyetujui perubahan tersebut melalui agenda kongres biasa yang digelar pada Senin 3 Agustus 2026. Manajemen menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan oleh seluruh masyarakat dan stakeholder sepak bola di Maluku Utara sejak Malu United FC berdiri pada 2023 hingga saat ini. Pemilik klub Sahabat Budaya, pemilik klub memutuskan untuk mempertahankan seluruh aset yang telah dibangun di kota Ternate, termasuk fasilitas training ground sebagai pusat pengembangan sepak bola usia dini melalui Akademi Merah Putih. Bekerjasama dengan klub asal Portugal, SL Benfica, Akademi Merah Putih akan menghadirkan metode pembinaan terstruktur dan berfokus pada pengembangan karakter anak. Akademi Merah Putih dikhususkan bagi anak yatim piatu dan dari keluarga tidak mampu berusia 7 hingga 9 tahun yang diharapkan dapat mencapai 150 anak. Seluruh proses kegiatan mulai dari pendaftaran hingga kehidupan di akademi tidak dipungut biaya. Di Semarang, manajemen akan membangun klub profesional yang siap bersaing di kasta tertinggi sepak bola tanah air melalui Java United FC. Stadion Jatidiri Semarang akan menjadi kandang Java United FC dalam mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Kehadiran tim di Jawa Tengah bukan untuk mengambil alih tempat klub manapun. Berakar di Maluku Utara, bertumbuh di Jawa Tengah, keberadaan Java United FC bukan sekedar mengejar prestasi di lapangan, tetapi memberikan manfaat jangka panjang terhadap sepak bola Indonesia. Demikian kabar Giraha pukul 10. Saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu sampai torang baku dapat lagi. Tabea subajau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husain Shah Sultan Tidore Subajo. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, marilah sama-sama kita selalu mendengarkan Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kieraha, melalui FM 95,1 dan aplikasi RRI digital yang ada. Terima kasih, syukur dofu-dofu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

pisang rebus. Bahu ikan ini pun menjadi makanan kesukaan di beberapa daerah di Maluku Utara. Penasaran dengan rasanya? Mari baronda di Ternate.

Benteng Kalamata dibangun pada tahun 1540 atas prakarsa Antonio Pigafetta yang berfungsi sebagai pertahanan dan ekspansi kekuasaan Portugis di Ternate. Pada awalnya, benteng tersebut dibangun menghadap Pulau Tidore dan Maitara ini dinamai Benteng Santa Lucia. Namanya kemudian diganti oleh Belanda menjadi Benteng Kalamata. Diambil dari nama Pangeran Ternate, Kaicil Kalamata, yang merupakan saudara dari Sultan Mandarsa yang memimpin Kesultanan Ternate pada pertengahan abad ke-17. Setelah bangsa Portugis diusir oleh Sultan Babula dari Ternate pada tahun 1575, benteng ini beberapa kali berpindah tangan atau kekuasaannya ke Spanyol, Belanda, lalu kembali ke tangan Portugis. Kesultanan Tidore, Inggris, kembali diambil alih oleh Belanda, kemudian menjadi milik Indonesia. Ketika dikuasai Spanyol saat itu, benteng ini digunakan sebagai pos perdagangan di Ternate. Benteng Kalamata yang didesain sangat unik, berbentuk menyerupai empat penjuru mata angin. Jika dilihat dari atas, benteng ini menyerupai seekor penyu.

Kesultanan Ternate yang memiliki makna filosofi mendalam antara sultan dan rakyatnya. Dicetus pada Konferensi Febron di Moti tahun 1322 dan bisa dikatakan merupakan konferensi pertama di dunia. Simbol burung goheba berkepala dua bermakna pandangan sultan melihat ke semua arah. Perisai berbentuk hati terbalik di bagian dada bermakna semua hanya untuk rakyat. Sayap yang mengarah ke arah bawah artinya melindungi, disatukan dengan tulisan lima ugapi di kedua kaki burung. Dalam bahasa Ternate disebutkan Toma Ua Hang Mojo, Toma Limau Gapi Matubu, Koa Ida di Susira, Joowu Sengofangare, yang berarti pada suatu waktu dari masa, pada suatu tempat yang tertinggi, apa yang jadi terlebih dahulu hanya ada aku dan engkau. Dalam mengelola negara harus ada kesepahaman, tenang rasa dan satu hati antara raja selaku pemerintah dengan rakyat. Ajaran sultan berpegang pada Allah dan Rasulullah, memandang semua manusia itu sama, bahwa dalam kehidupan tidak memandang suku, agama, budaya, dan ras. Goheba berkepala dua menggambarkan betapa besar cinta dan perlindungan Sultan Ternate kepada rakyatnya, Joowu Sengofangare.

Istiraha.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

Benteng Mauritius merupakan benteng peninggalan Belanda yang dibangun pada tahun 1612 oleh Peter Both. Hal ini tertulis dalam laporan Johannes Nessel untuk Arnold de Vlaming van Oudshoorn pada tahun 1651. Benteng ini terletak di dekat desa Ngovakiaha atau Ngovakioha di pantai barat Laut Makian, sekarang desa Kota, kecamatan Pulau Makian, Kabupaten Halmahera Selatan. Pemilihan lokasi ini dianggap sangat strategis karena berada di atas sebuah bukit sebelah kanan desa sehingga dapat memudahkan pemantauan ke arah laut. Tidak lama kemudian, lokasi benteng dianggap kurang cocok untuk menyimpan barang-barang dagang dalam skala besar. Pada masa pemerintahan Gubernur Jacques Lefebvre, yaitu pada tahun 1625 hingga 1629, dibangun sebuah bangunan di dekat pantai yang difungsikan sebagai tempat tinggal sekaligus gudang yang kemudian dikenal sebagai Jebar. Benteng peninggalan Belanda ini dibangun atas susunan batu karang dan batu andesit dengan bahan perikat menggunakan bubuk kapur atau dalam bahasa lokal disebut kalero. Bahan-bahan tersebut merupakan bahan asli, namun terjadi sedikit perubahan, yaitu terdapat tambahan bahan baru pada dinding sisi timur dan gerbang benteng. Benteng dengan bentuk persegi ini dilengkapi dengan 4 bastion di setiap sudutnya. Struktur dinding keliling, ruangan di bawah bastion barat laut, dan lubang bidik pada bastion barat daya yang arah bidiknya ke dalam benteng. Secara keseluruhan benteng ini masih mempertahankan keaslian bentuknya. Benteng dengan arah hadap timur atau laut ini memiliki luasan sekitar 4.384,89 meter persegi. Kondisi benteng sekarang relatif utuh karena memiliki struktur yang masih kompak, di mana bentuk dasar atau denah dan tampilan benteng masih dapat ditelusuri keasliannya.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam. Aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam.

Pendengar, angin topan adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan angin 120 km per jam atau lebih yang sering terjadi di wilayah tropis di antara garis balik utara dan selatan, kecuali di daerah-daerah yang sangat berdekatan dengan khatulistiwa. Angin topan disebabkan oleh perbedaan tekanan dalam suatu sistem cuaca. Angin paling kencang yang terjadi di daerah tropis ini umumnya berpusar dengan radius ratusan kilometer di sekitar daerah sistem tekanan rendah yang ekstrim dengan kecepatan sekitar 20 km per jam. Di Indonesia dikenal dengan sebutan angin badai.

0: Sio Seromtoha koma Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

12,87 liter BBM dalam setiap perjalanan lautnya.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Radio Serom Toha Koma Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

keseimbangan karbohidratnya, proteinnya, lemak sehatnya, dan penggunaan bahan pangan segar sesuai dengan musim, serta melimpahnya sayur dan buah. Tidak hanya menjadi sumber energi saja, makanan juga berperan sebagai bagian dari budaya dan kebersamaan. Itu dia ya. Jadi kalau beragam

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Sahabat Budaya dimanapun Anda berada, tepat di pukul 12:40 waktu Indonesia Timur. Saatnya untuk kita ikuti bersama kumandang azan sholat zuhur untuk wilayah kota Ternate.

surga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Sio Seromtoha Koma Rimoy Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 4 Ternate, suara budaya Kierahan.

selalu bersama kami pendengar di program Mas Radio Republik Indonesia. Berbagai informasi-informasi olahraga baru saja kita ikuti dalam dinamika olahraga program 3L. Sudah pukul 13:30 waktu Indonesia. Gimana suasana Anda sih? Nah, sudah di jam begini harusnya Anda sudah kembali lagi ya dengan tugas-tugas yang harus diselesaikan hingga menjelang sore. Makanya waktu tadi sudah diisi dengan makan siang, mungkin istirahat sesaat di rumah ataupun istirahat juga di tempat kerja karena ada yang boleh ya, memperingan tubuh sejenak ya, mungkin kurang 15-20 menit lah boleh. Baik, dan selamat melanjutkan tugas-tugas Anda di hari Rabu hari ini 5 Agustus 2026. Kami bersama Anda

0: Radio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.
1: Sahabat Budaya dimanapun anda berada, masih menemani ruang dengar anda di edisi siang hari ini pukul 13.33 menit waktu Indonesia Timur. Menemani ruang dengar anda, sahabat budaya, pilihan informasi, ragam kegiatan menarik yang akan Torang hadirkan untuk menemani sahabat budaya semua di siang hari ini. Salah satunya sahabat budaya, Torang hadirkan informasi berikut ini. Ini mengenai informasi dari Wamenkes yang memberitahukan mengenai CGK yang penting untuk hadapi obesitas dan juga penyakit tidak menular, di mana sahabat budaya, melansir dari laman rri.co.id di edisi pada siang hari ini, Wakil Menteri Kesehatan atau Wamenkes Dante Saksono Harbuono mengatakan bahwa Indonesia ini menghadapi beban ganda mengenai persoalan gizi dan juga kesehatan. Selain stunting yang terjadi pada anak, prevalensi obesitas pada orang dewasa juga terus meningkat seiring dengan perubahan pola hidup masyarakat. Ini tentunya menjadi perhatian dari Kementerian Kesehatan untuk bisa menggayangkan agar adanya budaya hidup sehat bagi warga masyarakat di Indonesia. Nah, sahabat, informasi lainnya masih akan Torang hadirkan untuk menemani ruang dengar anda, jadi jangan kemana-mana.

nomor 24 tahun 2009 juga mengatur dukungan pemerintah bagi masyarakat yang belum mampu memiliki bendera merah putih.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Selamat siang sahabat dari manapun Anda berada, kami hadirkan informasi di pukul 14 waktu Indonesia Timur. Informasi berikut hadir dari laman informasi lokal di mana 3 perusahaan salurkan CSR pelindungan pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan. Upaya memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di Provinsi Maluku Utara terus diperkuat melalui sinergi antar pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan serta dunia usaha. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyerahan bantuan Corporate Social Responsibility atau CSR yang mana merupakan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan oleh 3 perusahaan kepada pekerja rentan dalam rangkaian penganugerahan Jam Sostek Award 2026. Pada kegiatan tersebut, PT Indonesia Weda Bay Industrial Park atau IWIP, Bank Maluku Malut, dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah atau BPRS baru berkesan secara simbolis menyerahkan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada perwakilan pekerja rentan. Penyerahan tersebut dilakukan oleh perwakilan masing-masing perusahaan yang didampingi oleh Gubernur Maluku Utara sebagai bentuk dukungan nyata terhadap peningkatan kesejahteraan dan perlindungan pekerja di wilayah Maluku Utara. Beralih sahabat dari laman informasi lokal, kita menuju ke laman informasi nasional di mana waspada 2 bibit siklon tropis picu gelombang tinggi hingga 4 meter. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mendeteksi 2 bibit siklon tropis yang berkembang di kawasan Laut Filipina. Fenomena ini berpotensi meningkatkan tinggi gelombang laut sejumlah wilayah di Indonesia hingga 4 meter pada periode 4 hingga 7 Agustus mendatang. Kedua bibit siklon tropis tersebut ini bibit siklon tropis 94W dan bibit siklon tropis 9SW. Pernyataan tegas tersebut diungkapkan oleh PLT Direktur Meteorologi Maritim BMKG Agi Wandala Putra. Hal tersebut disampaikan dalam keterangan resminya seperti yang dilansir Antara di Jakarta dikutip Rabu 5 Agustus 2026. BMKG menjelaskan bahwa keberadaan dua bibit siklon tersebut dapat memperkuat kecepatan angin di wilayah utara maupun selatan Indonesia. Di kawasan utara sendiri angin bertiup dari tenggara ke barat daya dengan kecepatan hingga 27 knot, sedangkan BMKH menjelaskan di wilayah selatan kecepatan dapat mencapai 38 knot. Dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan angin tertinggi diperkirakan terjadi di wilayah selatan Malaka bagian utara, Samudra Hindia, Barat Aceh hingga Kepulauan Mentawai, Selat Makassar, Selat Banda, Selat Seram, dan juga Laut Arafuru. Sahabat informasi dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan torang dalam Habar Kiraha di pukul 14 waktu Indonesia Timur. Nantikan Habar Kiraha dalam edisi selanjutnya.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

kebangsaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI. Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: beritanya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang...
2: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: penyiaran TPP Bagu Os ASN.
1: Oke, nanti sebentar informasinya bisa para ambil di rri.co.id. Buka Bu Hentum juga. Jadi informasi yang didapat dari media cetak Maluku Os. Memang kita tahu keinginan bahwa pemerintah Provinsi Maluku Utara memangkas tambahan penghasilan pegawai PPP, ASN, level staff, dan P3 kan sebesar sekitar 10% sekarang ya, dari Juli sampai Desember 2026 tadi ya, Farah ya. Oke, ini sebesar

0: 2007 dari 148,9 juta orang penduduk bekerja, sebanyak 98,983 juta orang tercatat bekerja penuh, sisanya 38,41 juta orang bekerja paruh waktu dan 10,78 juta orang setengah menganggur. Setengah pengangguran ini adalah mereka yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu dan masih mencari atau menerima pekerjaan tambahan.
1: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: ketentuan penting untuk dipahami bahwa meskipun nanti setelah demutualisasi bursa efek akan menjadi lembaga yang
1: lingkungan yang aman sekaligus mendukung literasi digital anak sejak dini. Menurutnya, lapak Main Corner ini diharapkan menjadi ruang yang menyeimbangkan interaksi anak di dunia digital, merupakan hasil kolaborasi Lapak Gaming, PT Bukalapak.com TBK, Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, serta Pemprov DKI Jakarta. Kita beralih ke berita lainnya, Bang Po. Suku Dinas Kesehatan Pangan, Kelautan, dan Pertanian KPKP Kabupaten Kepulauan Seribu menggelar pelatihan pengelolaan budidaya perikanan ramah lingkungan dan keramba jaring apung atau KJA di Pulau Pramuka yang diikuti 50 pembudidaya ikan dan pelaku usaha ikan hias. Kepala Seksi Kelautan Sudin KPKP Kepulauan Seribu, Gama Eka Ananta, hari ini mengatakan pelatihan ini bertujuan meningkatkan kapasitas pembudidayaan agar mampu mengembangkan usaha yang berkelanjutan sekaligus bernilai usaha. Peserta dibekali materi tentang pengelolaan dampak budidaya terhadap ekosistem, pengurangan sampah plastik dan aktivitas KJA, serta konsep eduwisata berbasis budidaya perikanan. Ampe di mari ya Bang Po, kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Perempat Suara Budaya Jakarta. Abang Po, siaran berjaring nasional untuk edisi hari ini, hari Rabu Abang Po ya. Ini diselenggarakan oleh RRI Jakarta. Dan hari ini kita bakal mengupas tema bersama dengan narasumber kita Bang Robi Fadil Muhammad. Beliau adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Jakarta Pusat sekaligus pemerhati budaya. Kita berpijak dulu dari berbagi pandangan mengenai pentingnya menjaga identitas budaya ya, serta strategi agar warisan budaya ini terus dicintai dan diwariskan kepada generasi muda. Di Zoom sudah ada Bang Robi Fadil Muhammad. Saya sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat siang Bang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah. Ini menarik ini ya. Di belakangnya backgroundnya keren banget itu Perempat ya. Lagi di mana Bang? Lagi di rumah Bang?
2: Saya lagi di kantor.
1: Oh, kayaknya delay ini suaranya Abang ya. Apa? Kayak ya, agak delay ya. Lagi di kantor Bang. Aduh, kita ngambil waktunya sebentar, nggak apa-apa ya Bang ya.
2: Ya, apa-apa.
1: Demi untuk, nusa dan bangsa tanah air bangsa tercinta ya Bang ya. Oke deh. Bang, ini tema kita menarik Bang, upaya pelestarian budaya Betawi di kalangan generasi muda. Nah, kalau ngambil tema seperti ini tentunya Abang punya kegelisahan dong ya terhadap generasi muda sekarang. Seperti apa Bang? Ini dululah apa namanya pembuka dululah Bang, seperti apa ini? Kegelisahan-kegelisahan apa yang Abang rasakan?
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Abo, Cangcing, Nyak Babe. Perkenalkan, nama saya Robi Fadil Muhammad, PLT Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat. Hari ini sedikit berbincang-bincang dengan Mpo terkait dengan upaya pelestarian budaya di kalangan generasi muda. Jadi kita semua sepakat dulu dah bahwa budaya merupakan identitas, ciri khas, jati diri bangsa kita ya, yang diwariskan oleh leluhur. Tapi sekarang di tengah arus globalisasi, modernisasi yang semakin kuat, ya banyak unsur-unsur budaya lokal terutama Betawi ya, ya mulai tergusur oleh budaya luar, baik budaya luar yang datang dari internal Nusantara, baik apa namanya budaya luar yang dari ya emang dari luar sana, dari barat.
1: Iya, iya gitu. Betul. Nah,
2: kegelisahan kita bersama dah bagaimana kemudian nanti generasi muda kita bekalin agar supaya budaya kita terutama Betawi ini jangan sampai terkikis bahkan habis.
1: Betul. Nah,
2: oleh karena ini mudah-mudahan jadi inspirasi ya. Apa namanya, hari ini kita dialog kita, bincang-bincang kita, ngopi-ngopi kita, mudah-mudahan jadi inspirasi anak-anak muda agar mereka tersentuh, membangun kesadaran bahwa begitu pentingnya budaya, terutama budaya Betawi.
1: Oke, gitu. Baik. Seberapa penting menurut Abang generasi muda itu harus perlu mengenal bahkan mencintai budaya Betawi ini, Bang?
2: Ya, kita klasifikasi dulu ya.
1: Oke, baik.
2: Jadi, kan sekarang nih generasi ini diklasifikasi nih.
1: Ya.
2: Jadi ada.
1: Kalau klasifikasi pengelompokan dong Bang. Berarti kalau klasifikasi jadi, kita kelompokkan nih. Ya.
2: Ya, kita klasifikasi nanti termasuk kecenderungannya masing-masing.
1: Oke.
2: Ya. Nah, jadi kan kita kan ada generasi baby boomers yang kelahirannya tahun 6 sampai 64. Okay. Nah, ini udah sedikit dah. Ya, udah sedikit nih. Biasanya baby boomers itu ya kecenderungannya polanya statis ya. Kemudian seleranya konservatif, tradisional gitu tuh yang dulu-dulu.
1: Yeah.
2: Ibu bapak kita dulu
1: itu. Oh, berarti itu bukan generasi muda lagi dong, Bang?
2: Bukan.
1: Iya, oke.
2: Ada generasi X nih.
1: Oke.
2: Okay. Ya, generasi X yang sekarang tahun 65 sampai 80 yang sekarang sedang memimpin bangsa di banyak tahun
1: Oh iya.
2: Anak-anak lahir 65 dan 80 yang sekarang banyak memimpin bangsa. Nah, ini udah mulai sudah mulai terjadi perubahan pandangan hidup nih. Ya. Apa namanya? Antara dulu tradisional yang konservatif dengan ya modern-modern sedikit.
1: Sudah berpadu ya, Bang ya.
2: Kayak-kayak kita nih.
1: Yeah.
2: Ya, kayak-kayak kita nih. Tapi masih memegang nih, masih memegang, mengenal, mengenal budaya.
1: Okay.
2: Kan kita apa namanya masih kan budaya itu kan nggak cuma kesenian,
1: betul,
2: nggak cuma kesenian, tapi budaya itu mencakup semua aspek kehidupan kan.
1: Setuju.
2: Ya, dari makanan aja deh, dari makanan saja. Kita dulu, kita ini, generasi kita nih, empok juga kan, masih kenal ongol-ongol. Coba sekarang.
1: Ayo generasi anak tahun geni. Kelahiran 8 ini bang, 2000-an bang.
2: Waduh,
1: kayak generasi 80-an bang, ya.
2: Kita nggak dulu kita kenal ongol-ongol.
1: Betul.
2: Nggak kenal, nggak kenal ongol. Nah, kecenderungannya sekarang mereka apa ya 80 yang gen Y, gen Z itu sekarang itu anak-anak praktis. Anak-anak praktis yang nggak mikirin budaya, jadi mereka siapa saja yang menurut mereka bisa dijadikan apa tuntunan, mereka tuntun.
1: Betul.
2: Ya. Nah, padahal budaya itu perasan dari apa? Dari nilai, dari moral yang tidak saja makanan, tidak saja kesenian, tapi seluruh aspek termasuk nilai, moral dan lain sebagainya. Nah, hari ini anak-anak Gen Z, Gen Alpha yang kelahiran 2013 tuh, itu harus betul-betul kita beritahu mulai dari apa rumah dah, mulai dari rumah nih, mulai dari orang tua, terutama yang Betawi. Saya ibunya Betawi, ayah ibu Betawi, jadi mendapatkan ajaran betul-betul nilai Betawi yang utuh gitu dari kedua orang tua saya, gitu. Jadi kita mulai dari rumah lah,
1: ya
2: kita mulai dari rumah mengajarkan nilai dulu kita nih. Kalau anak-anak kita nih sekarang mungkin empok juga kalau mau pergi cium tangan, cium tangan, masuk rumah pakai salam, kemudian ngelihat orang tua. Kita menatap orang tua aja gak berani dulu.
1: Dulu. Kalau sekarang bang kita natap dia nantang gitu ya bang ya. Dia natap balik. Apa lo gitu kan.
2: Itulah anak-anak sekarang kita ini.
1: Iya benar.
2: Ya mudah-mudahan lah. Apa namanya. Kita beruntung. Di Jakarta ini. Di Jakarta ini kan. Pemerintah daerah lewat. Diknas kan ada muatan lokal di sekolah-sekolah terkait dengan PLBJ. PLBJ itu pendidik lingkungan budaya Jakarta. Jadi diajarkan lokal itu dasar tuh. Satu pertama rumah. Kita ajarkan nilai moral, kasih unjuk makanan-makanan, makanan-makanan Betawi, kesenian Betawi, kemudian tokoh-tokoh Betawi yang menjadi apa? Yang bisa menjadi acuan kita, menjadi motivasi kita. Di sekolah, alhamdulillah beruntung ya ada PLBJ di apa namanya di sekolah-sekolah. Tapi sayangnya, guru-guru PLBJ-nya juga bukan yang pertama, bukan orang Betawi kadang-kadang.
1: Iya, kadang-kadang. Belajarnya asli, buku doang ya, Bang ya. Belajarnya dari buku doang.
2: Dia textbook kan? Dia textbook. Jadi takutnya nanti ada distorsi budaya itu.
1: Betul.
2: Nah, jadi itu dipikirin juga tuh seharusnya guru-guru PLBJ itu diambil ya karena muatan lokal ya. Muatan lokal mungkin bisa diambil kali dari para tokoh-tokoh Betawi yang paham ya, yang paham tentang anggota Betawi atau mahasiswa-mahasiswa Betawi atau kerjasama dengan LKB Lembaga Kebudayaan Betawi diambil. Jadi betul-betul mendapatkan apa informasi tentang budaya Jakarta yang betul-betul valid gitu. Nah, jadi ini PLBJ tentang Jakarta yang ngajarin bukan orang Jakarta, dan yang kedua bagian dari gen Z atau gen Alpha lagi yang memang dia kagak paham budayanya walaupun Betawi ya.
1: Iya betul betul.
2: Belum paham. Nah ini.
1: Nah itu dia.
2: Ini ada distorsi. Ini perlu kita pikirin nih.
1: Iya benar benar benar.
2: Jadi catatan rekomendasi.
1: Iya betul betul betul. Nah Bang, sebagai pemerhati dan tentunya juga mengamati ya Bang ya, kalau di persentase nih Bang, dari generasi muda yang ada di Jakarta ini kira-kira gitu loh Bang, yang masih menganut, yang masih mengaplikasikan kebudayaan Betawi ini. Kalau saya sendiri ya Bang, saya pesimis sih Bang ngelihat sekarang ini gitu loh. Kalau saya persentase saya mungkin hanya 30%. Kalau Abang sendiri gimana?
2: Ya memang sama lah kurang lebih seperti itu, karena memang penduduk Jakarta yang murni juga nggak banyak, karena akulturasi budaya, kemudian asimilasi, kemudian kawin berkawin kan juga membawa budaya baru tuh, budaya baru. Ada sebagian orang yang ayahnya Betawi, ya ayahnya Betawi,
1: ibunya Padang,
2: ibunya Sunda, ibunya Padang,
1: ibunya Padang, ya kan?

0: sebagai akar. Jangan kita lupakan bahwa DKI Jakarta ini punya akar, ya, punya akar budayanya, yaitu budaya Betawi. Gitu.
1: Oke, siap, siap. Apa yang menjadi tantangan untuk generasi sekarang, Bang? Tantangan yang paling kompleks untuk generasi sekarang itu apa kalau menurut Abang?
0: Ya, tantangan yang jelas ya, globalisasi, modernisasi, ya. Apa budaya asing yang lewat internet yang nggak bisa kita apa namanya? Yang nggak bisa kita kendalikan, yang nggak bisa kita halang-halangi, ya, media sosial juga begitu. Jadi ini salah satu tantangan utamanya, ya, apalagi kurangnya ruang bagi bagi anak-anak Jakarta, anak Betawi untuk mengekspresikan budayanya. Nah, belum lagi kemudian tadi yang saya sampaikan dalam kehidupan sehari-hari, nilai-nilai budaya Betawi udah mulai terkikis, gitu. Jadi, nah inilah apa namanya yang ini harusnya kita bangun. Sebenarnya sih globalisasi, modernisasi, media sosial yang luar biasa sebenarnya nggak menjadi penghalang lah. Memang itu harus keniscayaan kalau menurut saya. Globalisasi, modernisasi, digitalisasi, ini yang keniscayaan, nggak bisa kita halang-halangi.
1: Betul. Malah itu bisa jadi senjata ya, Bang ya. Malah sosial media itu dan globalisasi ini bisa jadi senjata gitu loh untuk kembali mengenalkan kepada generasi muda gitu ya, Bang. Ya.
0: Promosi. Ya, transmisi budaya kan lebih cepat lewat media sosial.
1: Betul.
0: Kalau dulu kita masih pakai pamflet, masih pasang spanduk.
1: Iya.
0: Sekarang promosi sosial.
1: Oke. Dan ini
0: banyak tuh sekarang.
1: Iya. Dan ini kan tentunya bukan PR abang-abang sendiri gitu ya, bukan PR-nya pengamat budaya atau budayawan aja gitu ya, Bang. Harus ada kolaborasi ya. Ini, Bang. Kolaborasi seperti apa kalau menurut abang, Bang?
0: Jadi kan kita ada tiga unsur nih, yang pertama pemerintah tentunya, pemerintah yang punya segalanya dah, yang punya fasilitas. Kemudian nah, tugasnya pemerintah daerah ngapain? Dia memberikan fasilitasi, kemudian mengeluarkan regulasi terkait dengan penguatan, pelestarian, pembinaan budaya Betawi. Dari semua segmen, dari semua sisi. Nah kemudian yang kedua, unsur yang kedua ini unsur budayawan. Jadi Pemda itu berdiri sendiri. Yang tadi saya bilang, guru PLBJ ngajarin,
1: jangan orang Sunda gitu ya, Bang ye. Ya kan?
0: Bukan orang Betawi.
1: Iya benar.
0: Iya. Nah, jadi inilah diskusilah apa namanya dengan tokoh-tokoh Betawi, gimana baiknya untuk mengembangkan budaya Betawi ke depan. Kemudian selanjutnya ya ada generasi-generasi setelah kita inilah. Ini kan generasi setelah kita kan yang punya negara ini ke depan. Ya, bagaimana anak-anak kita nih, generasi di belakang kita ini harus dipupuk, dibekali agar nanti 20, 40, 50 tahun lagi, bahkan 100 tahun lagi, budaya Betawi tidak terkikis gitu. Iya,
1: benar. Iya, Bang. Kalau kita tanya aja sama anak-anak sekarang, ondel-ondel apa, kerak telur itu apa gitu. Pasti ya itu tadi, Bang, hanya sebagian kecil yang kenal ya, Bang, ya.
0: Saya jadi ini apa juga kayak gini. Juga harus difikirkan tuh desakralisasi budaya. Saya nggak setuju tuh kalau misalkan ondel-ondel jadi ngamenan tuh, saya nggak setuju.
1: Iya benar tuh.
0: Jadi nilai-nilai sakralnya tuh hilang, Pak.
1: Pak. Oh. Saking ini ya emosinya ya, Bang. Jadi ya. Iya benar.
0: Sekarang kalau di rumah makan atau di tempat-tempat publik. Kalau bunyi tang tong tang tong tang tong tang, ya kan?
1: Iya.
0: Minta-minta ini mah, ya kan? Gak ada nilai budaya lagi. Nah itu,
1: Bang. Tapi kan itu bisa jadi salah satu untuk memperkenalkan kepada klayak ramai, terutama generasi muda, Bang. Ini ondel-ondel loh, gitu loh, Bang.
0: Betul. Setuju saya.
1: Ya.
0: Setuju. Jadi, tapi jangan dibuat untuk mengemis.
1: Oke.
0: Gitu. Berarti

0: Berarti harus
1: Ada
0: dibuatkan
1: panggungnya.
0: tempat
1: Iya.
0: khusus. Ada panggungnya,
1: Nah, sekarang yang jadi
0: benar.
1: pertanyaan, panggungnya tuh di mana, Bang?
0: Nah, kan kita sekarang ini ada RW, kemudian di RW itu ada apa, taman apa ya? Ada taman-taman
1: Ya,
0: yang sekarang lagi
1: benar-benar. Taman
0: jalan.
1: kelurahan ke taman
0: Bisa
1: kecamatan ya, Bang, ya?
0: taman kecamatan di RW RW yang besar gitu. Nah, itu bisa itu kita apa namanya, bisa berdayakan, kasih insentif menurut saya ya, kasih insentif mereka
1: Iya,
0: supaya jangan ngamen.
1: betul.
0: Kasihan kan?
1: Setuju.
0: Ya budayanya
1: Tiap malam minggu
0: jadi
1: kayak ya Bang
0: rusak.
1: ya, bikin malam malam gembira gitu ya Bang. Iya, paling
0: Cakep.
1: kalau nggak bisa sekali seminggu, sekali sebulan lah paling minimal minimalnya.
0: Iya benar.
1: Iya.
0: MC-nya empuk.
1: Ais, Ais setuju banget tuh Bang. Ntar kalau ada acara tempat Abang jangan lupa kontak ya Bang ya.
0: Kan udah ada WhatsApp-nya.
1: Iya, ini udah 17-an Bang, acara makin banyak nih Bang.
0: Makin banyak.
1: Nah, tadi kata Abang kan cara terkecil aja, cara yang paling gampang untuk mengenalkan budaya itu kan budaya bukan hanya bersifat kesenian atau lagu, tari atau segala macam, tapi yang keseharian tadi cium tangan gitu ya Bang ya, atau pergi pamit lah. Nah, itu kan lingkungan kecil ya Bang ya. Tapi secara konkretnya apalagi kalau menurut Abang Bang? Apalagi nih kalau secara universal Bang?
0: Ya, harus masif. Nah, ada lagi nih
1: Iya.
0: di apa namanya, di selain pamitan ya, kita flashback dulu di
1: Iya.
0: keluarga, selain pamit ini yang khusus orang Betawi, selain cium tangan, salam. Nah, menjawab panggilan. Di
1: Oh
0: Betawi
1: iya.
0: itu menjawab panggilan tak cuma iya,
1: Iya.
0: apa,
1: Oh.
0: atau mungkin anak-anak sekarang oi gitu.
1: Iya.
0: Tapi orang Betawi dulu, saya masih masih saya itu untuk anak-anak saya tuh menjawab panggilan orang tua, orang yang lebih tua dari kita,
1: Iya.
0: apalagi orang tua
1: Iya.
0: itu dengan jawaban baik.
1: Oh, oke, okay. Kita reka adegan yuk, Bang. Anggap ayah orang tua Abang. Kapan lagi ayah bisa manggil Robi sama
0: Iya.
1: Abang kan, ye?
0: Iya.
1: Oke, okay, kita reka adegan ya, Bang, ya. Kayak apa gitu
0: Ya.
1: prakteknya.
0: Oke.
1: Robi.
0: Beb,
1: Ya,
0: Bu.
1: oh, mantap, keren. Kapan lagi ayah bisa manggil Robi kan, ya, Bang?
0: Jadi
1: Ampun suhu, ya, Bang.
0: baik itu. Jadi baik itu asal kata dari kata labbaik, dari bahasa Arab
1: Oh,
0: labbaik.
1: labbai, labbaik Allahumma labbaik gitu ya, Bang.
0: Jadi
1: Oke.
0: tahu itu nilai-nilai agamanya luar biasa.
1: Masya
0: Jadi
1: Allah.
0: panggil, menjawab panggilan orang yang lebih tua itu dengan jawaban panggilan apa namanya, jawaban panggilan seorang hamba kepada Tuhannya ketika mau pergi haji kan?
1: Iya, benar. Yang ada nilainya ya,
0: Ya
1: Bang,
0: kan?
1: ya.
0: Kan kita ketika Nabi Ibrahim apa manggil kita, Allah manggil kita kan jawabannya labbaik Allahumma labbaik. Dan
1: Malabai,
0: itu kemudian
1: Masya Allah.
0: diadopsi oleh orang Batai dengan kata labbaik. Saya kalau ada anak yang ngomong lebay, kalau dipanggil baik, pasti orang Betawi udah nggak ada lagi udah.
1: Masya
0: Nah, itu ciri khas
1: Allah,
0: utama.
1: Masya
0: Nggak
1: Allah.
0: ada lagi itu.
1: Nah, sekarang mungkin bisa dihitung jari kali ya Bang, atau cuma di rumah Abang doang barangkali yang begitu.
0: Benar, benar. Eh, kadang-kadang anak saya aja, kadang-kadang lupa.
1: Astagfirullah.
0: Jadi kita ingetin lagi.
1: Iya.
0: Anak-anak kita panggil, apa
1: Iya,
0: gitu. Apa gitu.
1: Iya.
0: Dan saya, ya, saya di rumah ya pakai bahasa Betawi
1: Oke.
0: supaya apa namanya, sampai supaya nggak menghilangkan budaya
1: Betul.
0: dari bahasa kan, budaya salah satunya adalah bahasa. Saya kira saya ini mengenalkan gitu,
1: Oke.
0: mengenalkan, walaupun ada sebagian kosakata Betawi yang sekarang udah
1: Udah hilang.
0: saya juga nggak tahu ya.
1: Saya juga
0: Kayak
1: kagak tahu.
0: kayak apa namanya, wah, banyaklah kosakata itu yang hilang gitu,
1: Iya
0: kayak
1: benar-benar.
0: bangkeng, tesi gitu ya.
1: Karena sudah tidak sering di ini lagi ya Bang Ye, dan sudah tidak
0: Iya.
1: sering terdengar di telinga.
0: Tapi mungkin di daerah-daerah karena saya di pusat ya.
1: Iya.
0: Karena saya di Jakarta Pusat, mungkin udah kecuali
1: Iya,
0: Kemayoran ya. Pasaman masih ada lah, yang basis Betawi ini masih ada. Tapi di luar itu udah Saya kira kalau Jakarta Pusat udah agak kurang. Nah, di pinggir-pinggir kota Jakarta, di Jakarta Selatan, mungkin di daerah-daerah tertentu, ya masih lah, masih kuat nilai-nilai. Bahkan, bahkan nih, mohon maaf ya, di daerah selatan, di daerah timur, kadang-kadang teman saya ini, ini mohon maaf nih, maaf nih, bukannya nyari jodoh udah orang Betawi aja udah, gitu ya.
1: Oh gitu.
0: Saking tuh.
1: Iya, iya. Iya benar-benar.
0: Nah, orang Betawi aja dah kata
1: dia. Saking cintainya yang gitu ya bang ya.
0: Sama.
1: Iya benar-benar.
0: Ada sebagian kecil. Ya.
1: Okay,
0: ada
1: dah.
0: Sebagian kecil.
1: Siap. Ya
0: masih ya sangat fanatik lah.
1: Baik, baik bang Robi. Yeah. Ini udah di menit 33. Kita kasih kesempatan buat penelpon, buat pendengar yang mau gabung di telepon dan juga di WhatsAppnya 0213504510 atau boleh di 0213440798. Boleh ke WhatsApp-nya kita, chatting aja ya di 0812-1124928. Tapi kita break dulu ya bang. Abang boleh minum dulu bang, tapi jangan kemana-mana ya bang ye. Abang ya. Po nyapa Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Kita break dulu, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: tua masih kuat dua kali.
1: Abang kok udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi

0: Sada.
1: Hari ini
0: mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
2: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
3: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, upaya pelestarian budaya Betawi di kalangan generasi muda bersama Bang Robi Fadli Muhammad ya. Bang, udah ngopi ya Bang ya?
4: Baik ya.
3: Baik ya, Alhamdulillah, sedap cakep dah. Kita terima penelpon ya Bang ya, kita kasih kesempatan buat penelpon kita yang ingin bergabung. Saya ulang lagi, teleponnya kita di 021-355-04510, 021-344-07928, atau di nomor WhatsApp 0812-1124-928. Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
5: Waalaikumsalam, selamat siang juga Bang Santi di Bang Taher di.
3: Kalau ngomong suka benar Bang Taher ya. Silakan Bang Taher dari Maluku Utara bersama Bang Robi Fadli Muhammad. Fadil Muhammad. Oke, silakan.
5: Bang Fadli, Assalamualaikum.
3: Bang Robi, Bang Fadil, Fadil. Bukan Fadli.
4: Bang Fadil, Bang Robi.
3: Iya. Oke.
5: Iya, itu kayak mana ya tadi? Budaya-budaya Betawi ya?
3: Iya, tentang budaya Betawi.
5: Iya, tadi saya sempat mendengar katanya kalau panggil dijawab baik ya.
3: Iya, dijawabnya nah, baik.
5: Baik, kalau di sini di Maputa itu kalau baik itu khusus orang Arab Bahdar gitu.
3: Sampai saat ini. Kalau di Maluku Utara.
5: Iya, khusus orang Arab Bahdar gitu. Sampai saat ini jadi pertanyaan saya, kira-kira potensi ilmu apa budaya Betawi itu apa pada umumnya kah, khusus orang Arab aja gitu, pertanyaan aja gitu.
3: Baik-baik, Bang Taher, terima kasih.
5: Ya, sama-sama, penumpah sama Bang apa,
3: Bang siapa? Bang Robi.
5: Bang Robi, ya, terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah jawaban baik itu hanya khusus orang Betawi yang keturunan Arab sajakah? Apakah jawaban tadi kan manggil anak atau manggil siapa itu jawabannya baik gitu kan ya Bang ye. Nah, itu apakah khusus hanya untuk orang Arab turunan Betawi? Kalau di orang sini kan banyak ya Bang ya, orang Betawi turunan Arab gitu ye. Kita terima dulu satu penelpon lagi, kita tampung dulu ya Bang dua pertanyaan ya Bang ye. Oke, halo. Assalamualaikum. Selamat siang, Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, Pak Nova yang cantik yang berambang.
3: Iya, ini penanya jauh-jauh Bang, tadi dari Maluku Utara, sekarang dari Bone Bang. Dari Sulawesi ini.
6: Iya.
3: Ya, Ica, silakan.
6: Gini Pak Nova, kalau aku tuh dengerin kata-kata gitu, kayak Betawi apa gitu, Jakarta gitu, aku jadi ingat dulu juga. Aku tinggal di situ di Jakarta juga, jadi ingat gitu, jadi kayak ingat, kayak pengen gitu, kayak kangen, kayak makan nasi uduk, soto Betawi, lontong sayurnya, kepala sayurnya juga, segembong, apa, kapan lah pengen ke situ lagi kayaknya.
3: Oh gitu, kapan-kapan insya Allah ada waktunya nanti.
6: Kapan-kapan, iya.
3: Iya.
6: Cuma nanya dong sama Bapak siapa namanya?
3: Bang Robi.
6: Oh Bang.
3: Iya.
6: Kalau di Betawi gitu kan sebutan anak kecil itu kan kadang tuh ponoko ya, kalau itu ada anak kecil itu dipanggil tong-tong gitu ya, tong.
3: Panggil tong.
6: Kemana kadang, lu tong?
3: Iya, kadang neng gitu kan ya.
6: Tong-tong. Apakah emang begitu? Kalau kita panggil apa kita kalau anak kecilnya, dipanggil tong-tong gitu.
3: Oke. Gitu aja.
6: Aku mau pantun dulu dong, satu.
3: Oh ya udah silakan. Dia mau pantun, Bang. Yuk, silakan.
6: Di sawah ada katak.
3: Cakep.
6: Sedang dia menikmati senja. Jangan ngaku orang yang jangan ngaku orang yang berakhlak kalau belum menghormati budaya.
3: Hai, cakep. Ya, oke dah, Ica.
6: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kedua, kan kalau anak kecilnya di Betawi dipanggilnya tong gitu kan. Ye, bener enggak itu, Bang? Atau memang untuk anak kecil aja? Silakan, Bang, dua pertanyaan dari Bang Taher di Maluku Utara sama Ica di Sulawesi atau Bone. Silakan, Bang.
1: Baik, terima kasih. Tadi dari Maluku Utara. Saya ini saya tinggal di Paseban ya. Saya masih hafal 8 keturunan ke atas kok.
3: Widih.
1: 8 keturunan ke atas kok.
3: Iya,
1: dan
3: iya.
1: Keturunan saya yang ke-7 dan ke-8 itu konon. Konon itu dari Ternate, Pak.
3: Oh, berarti ada orang Ternate juga, Bang.
1: Iya, jadi konon tuh. Jadi konon itu keturunan nenek moyang saya yang ke-7 dan ke-8 itu dari Ternate.
3: Oh.
1: Namanya Tanbih Hasan dan Tanbih Badung.
3: Oke.
1: Okay. Jadi konon katanya begitu.
3: Konon katanya begitu.
1: Kemudian berhijrah ke Jakarta kan. Memang Jakarta dari dulu memang tempat
3: homogen ya, Bang, ya. Iya, kan? Benar.
1: Iya. Sunda Kelapa kan memang udah dari jadi percampuran.
3: Iya.
1: Makanya banyak kan tradisi Betawi yang kayak Arab,
3: Cina,
1: kayak Rebana, Hadropan,
3: iya
1: kan? Wah, ada yang kayak Cina, yang perempuan pakai itu
3: anya. Betul,
1: cokek.
3: Yang itu juga ya, Bang, ya. India juga ya. Abang Po, kita coba menghubungi Bang Robi melalui line telepon dulu ya, Bang Po, ya. Kita coba ke WhatsApp dulu karena memang di sininya dari sininya menghilang ya. Kita coba ke Bang Robi dulu melalui line WhatsApp di Zoom-nya kita. Dan kita berharap Bang Robi segera kembali. Lagi enak-enak ngobrol ini ya. Lagi enak-enak ngobrol, kemudian Zoom-nya kita terputus ya. Kita berharap nanti pertanyaan yang belum terjawab, Bang Robi boleh bergabung kembali bersama kita di line Zoom-nya. Ini Zoom-nya sudah kita buka lagi ya, Bang Robi ya. Semoga nggak putus-putus lagi. Nggak enak ya, Bang, ya, tiba-tiba diputuskan ya. Oke, Bang Robi boleh gabung lagi sama kita. Ayo coba chatting dulu Bang Robinya. Oh ya, admit dulu ya, Bang, ya. Bentar ya, Bang. Kita coba kembali menghubungi Bang Robi yang mungkin bisa bergabung kembali. Bang Robi, mohon maaf ya, nggak enak banget tiba-tiba diputus tanpa alasan ya, Bang. Oke dah. Sakitnya tuh di sini. Oke, gimana tadi, Bang? Gimana? Lanjut, Bang. Iya. Jadi orang Betawi itu banyak perpaduannya ya.
1: Iya, perpaduan. Ya, sehingga itu tadi diksi jawaban panggilan labaik.
3: Iya.
1: Nah, itu kan dari tentunya karena memang karena dari Arab, tentunya sebagian besar orang Arab yang kesini membawa dakwah agama. Nah, jadi kemudian jadi nilai-nilai budaya.
3: Yeah.
1: Jadi panggilan yang dulu ape, oi, iya, kemudian menjadi labbaik. Jadi enggak khusus juga untuk orang Arab.
3: Iya, yeah, betul.
1: Ya, enggak khusus juga untuk orang Arab, tapi untuk bagi orang-orang Betawi yang santun ya, saya kira tidak hanya kepada orang tua kan?
3: Yeah,
1: tidak
3: betul.
1: Hanya kepada orang tua, tapi juga untuk orang yang lebih tua menurut kita gitu.
3: Oke, baik.
1: Gitu, Po.
3: Iya, Bang. Jadi itu bukan karena dia keturunan Arab ya, Bang, ya?
1: Wah, enggak. Enggak juga, jadi memang semua orang Betawi yang memang akarnya kuat, ya, nilai-nilai keagamaannya kuat, pasti menjawabnya dengan panggilan labbaik. kemudian disingkat menjadi baik. Baik itu. Nah, kemudian pertanyaan kedua terkait dengan itu, panggilan entong dan neng. Saya kira entong dan neng memang panggilan anak-anak, panggilan anak-anak untuk yang orang yang lebih tua bagi budaya Betawi, sebagian budaya Betawi entong dan
3: neng.
1: Entong dan neng.
3: Iya. Gitu. Tapi anak laki-laki ya, kadang dipanggil neng juga ya, Bang ya?
1: Nah, ada sebagian apa Betawi dipanggil neng juga kadang-kadang yang laki-laki.
3: Iya,
1: ya. Tapi memang secara umum ya entong.
3: Secara umum
1: entong untuk
3: tong, laki-laki. Tong ya, Bang ya.
1: Neng ya.
3: Oke, baik dah. Ya. Ini ada pertanyaan lagi, ini dari Ternate lagi Bang, dari Ibu Linda Idris ini melalui WhatsApp. Assalamualaikum Bang Robi dan Ponova. Budaya Betawi itu mencakup apa saja sih Bang? Nah, untuk zaman sekarang, budaya apa saja yang sudah mulai dilupakan oleh anak muda Betawi? Bagaimana langkah untuk mengantisipasinya agar tidak terjadi kehilangan budaya? Salam dari Ternate. Satu dulu ya Bang, ini dua lagi, ini satu lagi Bang. Kita kumpul dua Bang. Ini dari Bang Haris di Kota Jogja. Bagaimana saran dalam memelihara kebudayaan dan cagar budaya Betawi nih Bang? Seperti apa katanya? Silakan Bang.
1: Jadi kan budaya itu kan,
3: yeah.
1: Budaya itu kan hasil dari cipta karsa rasa.
3: Betul.
1: Yang bukan hanya kesenian, bukan hanya makan, tapi tadi saya bilang mencakup semua aspek kehidupan itu budaya. Ya, jadi pri kehidupan, nilai moral, nah itu termasuk ya yang kelihatan ya makanan, ya kan, makanan, kemudian apa namanya seninya,
3: kesenian,
1: yang kelihatan jelas lah sekarang, yang nampak jelas. Jadi sekali lagi budaya tidak hanya Betawi saya kira, tapi semua budaya itu mencakup semua aspek kehidupan.
3: Iya,
1: ya,
3: betul.
1: Yang tinggal kelihatan itu hanya ya memang terlihat secara zahir ya memang budaya, kemudian kesenian, gitulah. Nah, di Jakarta itu yang saya tahu itu pemerintah daerah itu sudah menetapkan beberapa hal terkait dengan ikon Jakarta. Ya, ikon Jakarta. Jadi sudah ditetapkan tuh ya, kalau nggak salah pergub atau apa saya lupa ya, terkait dengan ikon Jakarta. Jadi ikon Jakarta itu yang pertama ya, yang pertama jelas ondel-ondel. Kalau ondel-ondel pasti Betawi banget dah.
3: Ya.
1: Yeah. Ondel-ondel udah pasti nggak bisa diklaim oleh orang lain. Kemudian ini apa, kalau di rumah tuh kok, di rumah itu ada gigi balang. Yang begitu-begitu tuh.
3: Mana nih Bang? Nih ayo punya gambar nih Bang.
1: Nah, itu yang di belakang tuh, ada rumah tuh.
3: Yeah.
1: Tuh ada gigi balangnya harusnya, itu ada itu.
3: Oh, harus gigi balang tuh ya Bang ya?
1: Ada.
3: Wah, perlu ditambah ya, ini rumah, bukan rumah Betawi ini. Rumah orang dipinjem kali Bang, taruh sini nih. Ya. Itu kudu.
1: Terus, apa namanya, kalau makanannya, kalau minumannya selendang mayang,
3: bir peletok,
1: sadaria. Sadaria toh,
3: ya.
1: Apa namanya? Apa namanya pakaian.
3: Iya, iya.
1: Pakaian yang apa namanya, kalau orang sholat tuh pakai apa namanya? Pakai baju apa? Koko. Baju koko.
3: Iya.
1: Yeah. Terus ada lagi namanya sadaria, kemudian pakai apa? Pakai kain gitu ya.
3: Yeah.
1: Pakai kain. Nah, itu salah satu ikon apa Jakarta yang ya sudah ada pergubnya tuh.
3: Oke.
1: Jadi ikon Jakarta. Wah, banyak apa namanya sekarang ini yang kita lupakan, makanan, minuman, coba deh. Ponova coba makanan apa aja yang
3: udah banyak Bang. Paling tuh Aye tahu ini dah, kerak telur, apa lagi ya, kue yang ada topinya itu apa namanya Bang, dibikin kalau gemblong mah bukan dari Jakarta ya Bang ya, itu mah dari Jawa Barat ya Bang ya, kalau gemblong ya.
1: Iya, gemblong wujuju.
3: Iya, gemblong wujuju. Karena udah memang nggak banyak lagi kita lihat ya bang ya makanan-makanan Betawi gitu ya. Kalau ikan ya pak, kalau makanan berat paling ikan pecak gitu ya bang.
1: Pecak, pindang.
3: Iya, ah.
1: Pindang. Dan ya, itu kan juga jadi akulturasi budaya tuh pindang.
3: Iya benar-benar.
1: Ikan pindang. Jadi setiap apa? Tahun baru Cina tuh biasanya orang-orang Betawi
3: pindang patin.
1: Mindang apa? Bukan patin. Apa itu namanya?
3: Apa ya ikannya satu lagi ya? Aduh bukan. Lupa yang banyak tulangnya ya bang ya. Ah lupa ya, kita bang. Iya ya, ikan yang banyak muncul kalau lagi Imlek gitu ya bang ya.
1: Iya
3: benar. Oh ya bandeng, nah tuh. Iya benar-benar.
1: Gabus. Pucung.
3: Betul.
1: Ah, masih banyak lagi.
3: Iya, kan? Gabus pucung ya.
1: Masih banyak lagi.
3: Iya, kan? Benar-benar.
1: Nah, ini yang harus kemudian kita kenalkan terus kepada anak-anak kita. Ini hampir apa namanya? Ya kayak lebaran. Lebaran aja udah banyak yang hilang kan, kayak biji ketapang,
3: tapi ya.
1: Yang hilang tuh.
3: Iya, benar-benar.
1: Biji ketapang. Bagi orang yang gak jago bikin ya, biji ketapang bisa buat tawuran itu.
3: Iya bener. Kalau Aye tuh buat laki pulang aja. Malam bang sama Aye tuh. Kalau pulang malam laki Aye lempar tuh bang sama biji ketapang.
1: Galak banget. Ketapangnya segede oli.
3: Iya dah. Ya jadi memang jadi, memang udah banyak hilang ya bang ya.
1: Iya, terus ada lagi akar kelapa.
3: Iya betul.
1: Iya kan? Mm-mm. Ada akar kelapa. Terus dulu nenek saya itu jago bikin kue kaak.
3: Oh.
1: Baru tahu kan kue kaak. Kaak berasal dari bahasa Arab. Kaak itu artinya kue memang.
3: Oke.
1: Okay. Itu bahasa Arab artinya kue. Jadi kalau kue kaak, ya kue-kue gitu.
3: Namakan kue. Iya, iya.
1: Pakai yang kayu manis, ya saya jadi susah ngegambarin gitu, gimana? Jadi kayak geplak juga enggak, tapi rasanya memang ke coklat-coklatan lah, udah nggak ada lagi.
3: Iya benar.
1: Dulu nenek saya itu, sama nenek saya tuh kue kaak.
3: Iya. Sekarang udah susah ya bang, udah susah nyarinya juga dan orang yang bikin juga udah jarang.
1: Iya betul.
3: Betul. Aduh.
1: Jarang
3: betul. Ini tanpa terasa kita udah di menit 55 aja nih bang. Ya udah sebenarnya masih banyak ya bang, masih panjang ini kalau misalnya kita bercerita masih panjang lebar nih bang Robi mesti paparkan. Tapi karena waktu bang, ini kan sebentar lagi Jakarta bakal berusia 500 tahun bang. Apa yang menjadi harapan abang bang? Silahkan.
1: Ya saya berharap sih ya memasuki usia 5 abad ya budaya Betawi tidak hanya tampil dalam acara seremoni ini ya.
3: Iya. Yeah.
1: Jadi bukan daya bukan hanya seremonial tapi juga benar-benar hidup di tengah masyarakat menurut Amin. Saya gitu ya.
3: Mm-mm.
1: Kita ingin melihat anak-anak kita, anak-anak muda kita, gen Alpha kita ini bangga menggunakan atribut-atribut budaya Betawi dari bahasa, kemudian mempelajari keseniannya, mengenal sejarahnya, menerapkan nilai-nilai luhurnya. Nah, oleh karenanya memang harus ada stimulan yang dari pemerintah supaya kira-kira anak-anak yang kecenderungan untuk ingin berbudaya gitu harus ada stimulan, didukung betul. Ya oleh pemerintah daerah tentunya bekerja sama dengan lembaga-lembaga adat Betawi yang ada sekarang ini. Jadi walaupun nanti Jakarta menjadi kota global, kota modern, tapi karakternya tetap karakter Betawi.
3: Betul.
1: Ya, karakter Betawi, karakter yang membumi ya. Jadi kan Betawi itu kan orangnya open.
3: Iya. Panas dong bang.
1: Ini kalau Jakarta, kenapa?
3: Panas dong.
1: Iya pak. Jadi Betawi ini, Jakarta ini kalau orang Betawinya kagak open.
3: Iya benar.
1: Ya, ini nggak terbuka terhadap suku yang lain.
3: Betul.
1: Saya kira bangunan ini nggak bakalan terjadi. Tapi orang Betawi kan banyak yang legowo,
3: ya,
1: diusur sono sini, ya, sehingga minggir.
3: Iya.
1: Ya. Sekarang mau dibilang Betawi tapi dia ada di Bogor, bingung lagi kita.
3: Aduh, miris ya Bang ya.
1: Okay. Tapi saya berharap sih memang budaya kita jangan sekedar seremoni, tapi memang terinternalisasi.
3: Betul.
1: Dalam apa namanya, dalam kehidupan kita dan anak-anak kita, ya, yang anak-anak kita punya masa, yang memiliki masa depan.
3: Setuju Bang.
1: Insya Allah budaya Betawi nggak sampai punah.
3: Amin, amin gitu, ya Allah. Ya. Terima kasih Bang Robi. Selamat kembali selamat melanjutkan selamat, pekerjaannya. Selamat. Salam sehat, salam bahagia ya Bang. Sukses amin, selalu Bang Robi.
1: Ya. Sama-sama, terima kasih.
3: Yuk, ya. Abang Po nyapa Ben Cangcing demikian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kita ngobrol bersama Bang Robi Fadil Muhammad, Kepala Kemenag Jakpus dan Pemerhati Budaya, upaya pelestarian budaya Betawi di kalangan generasi muda. Ayo akhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Mas Doni, terima kasih Diva. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semuanya. Selamat siang menjelang sore. Dan jangan kemana-mana, Ayo Mpok Nopa Kalista akan tetap bersama hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Tuhan yang mendengar kamu sering Anda sering aku dimanapun Anda berada. Saatnya untuk kemanan ajan pesan untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Sekaligus mengucapkan selamat menjalankan sholat.

surga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu, saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

0: Radio Seromtoha, Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Sahabat budaya, torang kembali hadirkan di pukul 16:15 waktu Indonesia Timur untuk program Torang Badangdut. Torang hadir kembali di Torang Badangdut edisi sore hari ini 5 Agustus 2026. Siap menemani orang dengar sahabat budaya semua. Torang buka kesempatan untuk sahabat budaya yang ingin bergabung. Mau request lagu boleh di line telepon 0921-3126-518 atau di 0821-9526-6695. Baik, torang terima dulu penelpon berikut ini sahabat budaya yang bergabung. Selamat sore, dengan siapa di mana Torang Badangdut?
2: Sore, Dangdut Rampunya.
1: Iya, selamat sore, Bang Ipin Krinaldi, Tidore.
2: Iya, apa kabar adik ganteng?
1: Alhamdulillah sehat, kabar balik di Tidore bagaimana Bang Ipin?
2: Alhamdulillah kabar sehat selalu.
1: Baik.
2: Cuma cuacanya panas dan angin.
1: Betul, ini yang biasa bikin torang pe hidung-hidung tiba-tiba mampet nih
2: iya,
1: begini.
2: Hidung-hidung ampas-ampas.
1: Iya, betul. Bang Ipin, sore hari ini mau request lagu dangdut apa nih Bang Ipin?
2: Punya hari apa ya? Malam Kamis ya?
1: Iya, betul.
2: Kalau begitu minta lagu apa yang Siti Nurhalisa, janji.
1: Janji dari Siti Nurhalisa. Baik. Salam-salam, silakan Bang Ipin Krinaldi.
2: Oke deh, adik Fajar, selamat bertugas. Semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, enteng segala-galanya. Amin.
1: Ya,
2: operator juga ucapkan yang sama. Buat tangga sini, ku Ai, ku Ama Butre, ku Din, Bung Atus, Bung Tahir, Bung Otis, Mama Indah, Bu Farida, Bu Natalia, Bu Estelita, aduh namanya kayak orang Cina ya, yang susah disebut. Ada buat Bunda Anggraini, Pak Junaidi, siapa lagi? Bung Bung Suga, Andi Alfaris, Andi Batam, Adi Purnama Sari. Kalau Ternate gimana? Sehat dengan Tidore Utara ya?
1: Iya, kurang lebih sama nih kelihatannya dengan Tidore ya, nih. Panas-panas bak angin.
2: Buat yang lagi berlayar, hati-hati aja ya.
1: Betul.
2: Nanti buat teman-teman anak komputer master, sebentar malam pun hadir acara resepsi ya di Kelurahan Bobo. Semoga acaranya lancar selalu.
1: Amin.
2: Lagu ini spesial buat semua pendengar aja. Kalau janji jangan tepati.
1: Betul.
2: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur berdufu juga Bang Ipin Krinaldi di Tidore bersama dengan teman-temannya dari Black Metal, Jalan Black Metal kalau tak salah tadi nama. Nah, sahabat Twitter juga menemani ruang badengar ini semua. Masih terima satu penelpon lagi yang bergabung sebelum torang putar semua lagu yang di request sore hari ini. Baik, torang terima dulu penelpon selanjutnya. Selamat sore Torang Badangdut, dengan siapa di mana?
3: Halo, assalamualaikum, Torang Badangdut, dangdut Torang Punya.
1: Waalaikumsalam, dengan siapa nih, Kak Purnama Sari?
3: Iya.
1: Oh iya, baik. Kak Purnama Sari, kabarnya gimana di sana?
3: Kabarnya alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Sore hari ini mau request lagu apa nih, Kak Purnama?
3: Purnama mau dengerin lagunya ini ya. Ika Nurjana.
1: Ika Nurjana, boleh.
3: Bukan Evita Mala, judulnya Janji.
1: Janji, Evita Mala?
3: Iya.
1: Oke,
3: iya.
1: Baik. Salam-salamnya silakan.
3: Salam-salamnya yang baru lewat ada Kakak Ipin. Gimana kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Terus ada Mama Indah, ada Bung Din, Ko Ayu, Ko Buce, ada Ibu Parida. Ada Kak Ayu Dimasohi, ada siapa lagi ya? Semuanya aja gini, tahun putar kecuali. Buat Bang Fajar, semoga sehat selalu.
1: Amin, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Purnama di sore hari ini sudah bergabung. Baik, torang terima penelpon, dua penelpon tadi, dan torang putarkan dulu sahabat dia dua lagu yang sudah di request. Sama-sama judulnya Janji, tapi penyanyinya beda ya sahabat dia ya. Spesial untuk Anda di Torang Badangdut sore hari ini, Dangdut Torang Punya.

0: Oh begitu, oke. Harus begitu, harus. Oke. Rutin harus Bung Opes. Baik. Terima kasih Bung Opes ya. Oh iya, baik. Free brother. Oke, nanti kita ketemu kalau jogging ya. Baik, terima kasih, selamat sore Bung Otis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Otis sudah bersama kita. Di ujung telepon ada siapa? Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Bung Roni.
0: Selamat sore Pak Junaidi.
1: Aku lagi Ambon.
0: Oke, langsung saja Pak Junaidi. Lagunya buat lagu apa nih, Pak Syafin?
1: Apa ya? Samudra Cinta.
0: Samudra Cinta. Nyanyi siapa tuh Samudra Cintanya?
1: John Seran.
0: John Seran, Samudra Cinta. Oke, buat siapa lagunya? Silakan.
1: Terima kasih banyak. Selamat sore, selamat sore Indonesia dan ketemu keterampungan.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
0: Selamat sore Pak Junaidi di Ambon. Di ujung telepon sudah ada Purnama Sari di Sulawesi Barat. Selamat sore Purnama. Ih, suaranya kecil sekali Purna, Purna. Ini bukan Purna, Purna apa Purnama Sari? Suaranya kecil banget ya. Udah teriak-teriak. Ya udah, pakai toa biar keluar sampai di sana itu ya. Di sini, di telinga saya juga begitu. Speaker. Oh boleh, boleh ya, udah, boleh, ayo. Lagu apa nih Purnama Sari? Halo? Iya, tambah kecil suaranya nih. Iya. Jangan kau segitu hatinya. Nyanyi siapa tuh?

0: Sampai udah dimanapun Anda berada, masih menemani ruang dengar Anda di edisi sore hari ini. Masih dengan requestan lagu-lagu dangdut untuk menemani semua sahabat budaya. Baik, yang bergabung tolong terima dulu sahabat budaya. Selamat sore, dengan siapa di mana? Tolong badangdut.
1: Orang badangdut serem punya.
0: Baik, Abang Atus betul?
1: Abang Atus di satu.
0: Baik, baik Abang Atus. Kabar bagaimana Abang Atus?
1: Ya lagi karena panas jadi bakar-bakar daun kering di bawah pohon saja, tapi siap air tuh jangan sampai menyala.
0: Betul. Harus hati-hati.
1: Kalau tobal jadi
0: betul.
1: Siap air jadi bakar, jangan sampai merambat ke kebun tetangga sebelah. Jadi yang penting waspada dan selalu masuk RRI Terati Pro 4.
0: Siap Abang Atus. Terima kasih Abang Atus.
1: Bung Fajar ke Bung Taslim?
0: Ini Fajar Bang Atus, Fajar.
1: Waduh, lagi jaga hampir mirip-mirip lah.
0: Siap Bang Atus.
1: Cara kira, kira orang bilang 11-12 begitu lah. Cumanya bergabung Bung Taslim.
0: Iya.
1: Dilihat tuh Bung Taslim, Bung Fajar.
0: Tadi ada beberapa Bang Atus yang sudah bergabung sore hari ini. Sore ini Bang Atus mau request.
1: Tahu lagu ini apa? Mobil dan bensin sudah.
0: Mobil dan bensin. Baik.
1: Kering tong kemana kan bawa mobil dan bensin besok mahal ini.
0: Baik Abang Atus. Salam silakan Abang Atus.
1: Selamat silakan tuh waktu bingung wajar yang baik hati yang ganteng.
0: Amin.
1: Nomor telepon. Karena yang lain tuh untuk bertelepon sampai tumpi tunggu sampai tuh memang ngantar mereka terus ngantar. Begitu sih lah masing-masing ini tumpi kalau
0: ngantar. Baik.
1: Dalam buat orang orang rumah ada adik yang baru bangun tidur. Karena panas jadi mau ke mana saja. Jadi sih yang sibuk-sibuk gorengan di dapur, dari juga buat kira-kira kena baca sering jaga bergabung. Ada Bung Tahir di Sisuku, ada Mama Indah yang cantik di Pulau. Mama ini kadang-kadang tong salam terus mereka jaga lupa-lupa nih. Nih banyak pakai ilmu lupa-lupa nih Bung Fajar.
0: Oke, baik.
1: Sampai Ketua RT di Mangga Dua kali suprinta masyarakat kekenaan bendera merah putih ke apa itu. Terus buat Mama Ulfa juga, terus Pak Haji Halil juga di Tengade, di Mama Iba, terus di Cidore ada Ipin, ada Dundin, ada Wai yang ganteng juga, ada Bung Bunce, Bung Leo, ada Andi Jambi, Andi Batam, Andi Bacan. Terus ada Purnama Sari, ada Mbak Dika di Teliabu, ada Bunda El, ada Nona Fica, ada Ibu Natalia, Manta. Terus ada ini juga Ibu siapa nih yang di Ampanan, terus itu juga bilang Opa Atus tuh siapa, Ibu siapa tuh. Terus apa lagi namanya.
0: Baik Abang Atus.
1: Yang lagi bertugas dan kirim pulang bawa motor ke kita biar ada bensin terada.
0: Betul.
1: Nyanda isi bensin itu nyanda bisa mau berjalan kan. Dan lagi sosial buat hari Queen juga yang mau dibu-dibu bikin pedah. Oke, terima kasih banyak. Syukur berdua. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Abang Atus sudah bergabung sore hari ini. Baik, turun terima satu penelpon lagi. Selamat sore Terang Badangdut, dengan siapa di mana?
2: Dangdut Terang punya Ibu Farida.
0: Baik Ibu Farida di Palu, bagaimana kabarnya Ibu Farida di sana?
2: Alhamdulillah sehat baik, cuaca cerah di sini.
0: Alhamdulillah. Sore hari ini gabung mau request lagu apa nih Ibu Farida?
2: Lagunya judulnya Istri Diam-Diam.
0: Istri Diam-Diam. Baik, itu penyanyinya siapa tuh Ibu Farida?
2: Penyanyinya ada juga Novi dari Novi Aina atau Dua Gula-Gula.
0: Oke, baik. Istri Diam-Diam ya.
2: Iya.
0: Baik, salam silahkan Ibu Farida.
2: Salamnya untuk sama-samanya aja ya, sudah lewat tadi ya. Salam sehat, salam bahagia. Nah, Fajar ya?
0: Iya betul Ibu Farida.
2: Fajar kalau ada yang gula-gula ya.
0: Oh baik siap.
2: Diam-diam. Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Ibu Farida di Palu. Baik sahabat budaya yang telpon, torang harus tahan dulu, torang putar dulu dua lagu pilihan berikut ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sio Seromtoha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: sekali terputus terakhir.
1: Terputus tadi ya Bung Din?
0: Iya terputus, jadi gak mungkin.
1: Baik, lagu apa nih kita siapin?
0: Jerman Miliar, Nusantara.
1: Nusantara, baik, silakan buat siapa?
0: Karena besok-besok kan menghadapi Cukup Rukus itu.
1: Iya, HUT RI.
0: Jadi harus
1: betul
0: putar lagu Nusantara.
1: Oke, buat siapa lagu?
0: Ya, kalau gue lagi dulu.
1: Silakan.
0: Apa yang pertama buat

ada juga Ibu Farida di apa di Palu. Selamat sore Ibu Farida, apa kabar? Ibu Farida tetap

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
2: Sebentar itu nanti ada bintang tamu di ruang bimbu. Aku sepertinya yang penyanyi lama juga nih. Oh iya, ada Menteri Wana, ada Wana Ahbari, Ahbari sama Amaluddin Awi. Nanti Anda buat dengar sebentar. Ada Uta Purnama Sabu, Wan Budi Ismail akan mengawal Anda di ruang untuk berjaringan nasional. Oke, kami akhiri dulu untuk 100% Indonesia, saya Roni. Dan nanti sebentar saya akan kembali, ada beberapa informasi saya akan berikan di Ternate sore hingga nanti di jam 6 sebentar.

Serom Toha, Rimoy. Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

0: tierra.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

Mengawali warta berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama. Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan mengatakan, Kopdes nantinya akan menjadi pusat penyaluran berbagai program bantuan pemerintah. Anggota DPD RI Dapil Maluku Utara Hasbi Yusuf mengatakan isu perempuan dan anak di Maluku Utara belum menjadi isu besar, hanya menjadi isu sektoral saja dan ini sangat keliru. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.go.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, stasiun relay RRI Maba di 88,5 MHz serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 5 Agustus 2026 bersama saya, Titi.

0: Berita pertama, Saudara Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan mengatakan, Kopdes nantinya akan menjadi pusat penyaluran berbagai program bantuan pemerintah. Reporter Herlina menyampaikan laporannya.
1: Kopdes akan dibuka akhir Agustus atau September.
2: Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan menyatakan, Kopdes nantinya akan menjadi pusat penyaluran berbagai program bantuan pemerintah. Hal ini diungkapkan saat resmi membuka Seminar Nasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP berlangsung di Pelabuhan Perikanan Nusantara Bastiong, Kota Ternate. Kegiatan tersebut merupakan kerjasama Asosiasi Desa Seluruh Indonesia dengan Kementerian Koordinator Bidang Pangan serta Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Dalam sambutannya, Zulkifli Hasan mengatakan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih menjadi pusat penyaluran berbagai program bantuan pemerintah.
1: Dan kantor pos dia hanya sampai di Kopdes. Jadi kantor pos kirim barang ke desa sampai di Kopdes, Kopdes yang akan kirim ke desa-desa, ke rumah-rumah. Dan menyalurkan seluruh bantuan pemerintah, baik PKH, bantuan tunai, bantuan beras, semua bantuan barang subsidi, semua melalui koperasi. Gas melon melalui koperasi desa. Fungsi koperasi desa nanti akan sangat kuat.
2: Ia menjelaskan, KDKMP ditargetkan mulai beroperasi secara efektif pada akhir Agustus atau September 2026. Menurutnya, program tersebut merupakan pekerjaan besar pemerintah karena menargetkan pembentukan 80.000 koperasi desa di seluruh Indonesia.
1: Ini pekerjaan besar. Akan dibangun 80.000, kita baru bisa 35.000 sampai September ini. Nah, saya sudah perintahkan, karena ini ketuanya kan saya berani tanggung jawab. Jadi Kopdes akan dibuka akhir Agustus atau September. Ya, sekarang kita lagi menyelesaikan perintah presiden melalui perpres, akan semua yang sampaikan tadi itu melalui Kopdes. Harus ada perpresnya.
2: Zulkifli Hasan menambahkan, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih akan berperan sebagai off-taker, menjadi infrastruktur pemerintah dalam menyalurkan berbagai barang dan program subsidi kepada masyarakat. Reporter Herlina melaporkan.
0: Sementara itu, Saudara, Gubernur Maluku Utara Shirley Juanda meminta seluruh pemerintah kabupaten bersama pemerintah desa segera memverifikasi kembali kesiapan lahan untuk program cetak sawah baru. Langkah ini dinilai penting agar Maluku Utara tidak kehilangan alokasi bantuan dari pemerintah pusat yang ditargetkan mencapai 10.000 hektar. Permintaan tersebut disampaikan Shirley saat Seminar Nasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Lapangan Perikanan Bastiong, Kota Ternate, Rabu 5 Agustus 2026. Kegiatan dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, anggota DPR RI Eko Hendro Purnomo, Forkompimda serta Bupati dan Wali Kota Semaluku Utara. Di hadapan para kepala daerah dan kepala desa, Serli mengatakan pertemuan tersebut bertujuan menyamakan persepsi mengenai berbagai program pemerintah pusat agar informasi yang diterima masyarakat tidak mengalami distorsi. Gubernur juga meminta para kepala daerah, bupati dan kepala desa yang hadir bisa kembali ke wilayah masing-masing dan menjelaskan program ini dengan tepat dan benar sehingga tidak terjadi distorsi informasi di lapangan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas berbagai program penguatan ekonomi desa, termasuk rencana dukungan sebesar 2,5 miliar rupiah per desa untuk pembangunan usaha. Menurut Shirley, dana tersebut harus dimanfaatkan melalui perencanaan bisnis yang matang agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi desa secara berkelanjutan. Anda masih mendengarkan Warta Berita Sore dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, anggota DPD RI Dapil Maluku Utara Hasbi Yusuf mengatakan, isu perempuan dan anak di Maluku Utara belum menjadi isu besar, hanya menjadi isu sektoral saja dan ini sangat keliru. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Cutfara.
3: Anggota DPD RI Dapil Maluku Utara, Hasbi Yusuf mengatakan, isu perempuan dan anak di Maluku Utara belum menjadi isu besar dan hanya menjadi isu sektoral saja dan saat ini sangat keliru. Politisi Partai Gerindra menilai selama ini pemerintah melihat isu anak dan perempuan hanya sebagai program dan bukan sebuah gerakan kesadaran. Sehingga tak heran jika kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak makin meningkat tanpa sebuah proses yang jelas.
4: Di tingkat kabupaten kota, khususnya di Polres juga, penyidiknya juga bahkan tidak ada. belakang juga berkurang, bahkan ditarik kapan saja. Karena itu saya melihat tidak ada konsen situ. Di level negara, pemerintah, daerah misalnya, saya lihat juga beberapa, kita hanya ada ketika ada hari anak nasional, kita hanya ada kalau ada hari perempuan, kita hanya ada ketika deklarasi kota ramah anak, kota ramah, macam-macam kayak gitu aja.
3: Sementara itu, Nurul Fajrin Husin sebagai Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan Ombudsman Maluku Utara mengatakan pemerataan akses pendidikan inklusif Maluku Utara masih sangat rendah, padahal jumlah siswa kebutuhan khusus di Maluku Utara terbanyak kedua setelah Jawa Barat.
5: Kita tuh beda tipis dengan Jawa Barat yang punya jumlah peserta didik terbanyak, yaitu sekitar 8.900.000, di mana jumlah siswa berkebutuhan khusus itu ada di angka 38.000. Persentasinya 0.42%. Beda cuma 0.2 kita dengan Jabar. Tapi bagaimana kondisi kita menyikapi atau menseriusi atau melindungi, memberikan hak anak-anak yang berkebutuhan khusus? Saya pikir sangat-sangat jauh.
3: Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Ternate, Marjori S. Amal, mengungkapkan kasus kekerasan terhadap anak di Kota Ternate dalam 2 tahun terakhir cukup tinggi, yakni sebanyak 28 kasus di 2025. Naik jika dibandingkan dengan 2024 sebanyak 22 kasus dan ini yang terlaporkan ke pihaknya.
6: Dari kasus-kasus ini, yang mendominasi adalah kasus kekerasan seksual, kemudian kasus bullying, dan juga kasus kekerasan fisik terhadap anak. Nah, setelah kami tangani, ternyata dari tahapan konseling, tahap pendampingan, anak itu memang sendirian di rumah, orang tuanya sibuk, dan dia sahabat karibnya adalah gadget. Dan dia senang sekali mengakui bahwa dia sangat tertarik dengan konten-konten yang berbau kekerasan.
3: Marjori menambahkan, di era keterbukaan saat ini, masyarakat tidak perlu malu untuk melaporkan jika ada kasus yang terjadi terkait kekerasan perempuan dan anak. Sehingga tidak masalah jika angka kekerasan nanti meningkat, karena disitulah pemerintah hadir untuk memberikan layanan, aksesibilitas bagi korban maupun pelaku. Reporter Cut Farah melaporkan.
0: Berita terakhir, saudara, bagaimana suka duka usaha musiman bendera merah putih bagi pedagang musiman di Kota Ternate? Berikut laporannya bersama reporter Dia Ayesha.
7: Paya tompe barang juga bisa laku tra. Kalau begini aduh paya.
8: Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, para pedagang bendera musiman mulai menjamur di sepanjang tepi jalan Kota Ternate. Meski menjadi tradisi tahunan, para pedagang merasakan dinamika dan tantangan tersendiri dalam menjalankan usaha musiman tersebut. Salah satu pedagang bendera asal Gorontalo, Anti, mengungkapkan bahwa tingkat penjualan pada tahun ini terasa cukup sulit dan cenderung sepi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ia menyebutkan pada tahun lalu, pendapatan yang diperoleh bisa mencapai 10 juta rupiah lebih. Sedangkan tahun ini hingga memasuki awal Agustus, penjualan belum mengalami peningkatan yang signifikan.
7: Belum datang ini, tuh dia apa, dia rame kah. Supaya tompe barang juga bisa laku, tra. Kalau begini, aduh, payah. Belum, bendera saja belum laku nih.
8: Kondisi berbeda dirasakan oleh Ibu Aja, pedagang bendera lainnya yang berjualan sejak tahun 2018 di sekitar kawasan Jalan Merdeka, mengaku barang dagangannya langsung dari Bandung dan telah menggelar lapaknya sejak tanggal 26 Juli. Menurutnya, keramaian pembeli baru mulai terlihat memasuki awal bulan Agustus.
9: Kan sepi, masih tanggal 2 atau kemarin, ramenya baru tanggal 2 sampai ini tanggal 4, baru 3 hari ini rame. Kemarin masih sepi, uangnya sudah hampir 2 juta lebih lah.
8: Sementara itu, dari sisi konsumen, warga menyambut momen tahunan ini dengan tetap berbelanja langsung di pinggir jalan. Norman, salah satu pembeli, mengatakan memilih membeli bendera secara langsung karena memudahkan akses di Ternate serta menghindari risiko keterlambatan pengiriman jika memesan melalui platform toko online.
10: Ya, karena di Ternate lebih banyak itu di pinggir jalan yang jual. Kalau online, mesti pesan dari bulan-bulan lalu, karena takutnya kelamaan.
8: Bagi para pedagang maupun pembeli, hadirnya penjual bendera musiman ini tidak hanya menjadi saran mengais rejeki, tetapi juga bentuk partisipasi masyarakat dalam memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 pada 17 Agustus nanti. Reporter Diesa melaporkan.
0: Saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakiraannya untuk besok? Kami ajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate bersama prakirawan Mbak Yustia. Silakan informasinya.
11: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Justia yang bertugas sebagai perkiraan cuaca stasiun meteorologi Sultan Mabel Ternate. Akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara pada Rabu 5 Agustus 2026. Indonesia umum kondisi cuaca pada malam hingga dini hari umumnya cerah berawan untuk seluruh wilayah Maluku Utara dengan arah angin bertiup dari arah timur hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 45 km per jam. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara relatif antara 70 hingga 90%. Dan untuk kondisi cuaca pada esok hari diperkirakan secara umum cerah berawan. Dan informasi perkiraan tinggi gelombang signifikan perairan Maluku Utara berkisar antara 0,5 hingga 2 meter. Waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat adanya potensi peningkatan kecepatan angin di wilayah Maluku Utara. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Informasi yang dapat kami sampaikan semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat yang menjalankan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih Mbak Yustia untuk informasi cuaca sore ini. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Titi bersama teknik montase Adrian, des editor Syakir Saleh undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore.

0: Upacara berasal dari kata Sanskerta. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala, dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting.
1: Penghormatan kepada.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama, kritikus. Kedua, talker. Ketiga, dual. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik. Segala hal dikritik. Dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu, termasuk membicarakan segala hal yang jelek. Ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi, dual, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik ya, sesuai dengan fakta di lapangan, dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang. Orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari. Setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih kami temani Anda pendengar di Ternate Malam untuk hari ini, Rabu 5 Agustus 2026. Saya Titi dan juga ada Bung Adrian menemani Anda sampai nanti pada pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, hari ini kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya pendengar pada pukul 18.44 waktu Indonesia Timur. Menantikan kumandang azan maghrib, kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran. Kali ini dilantunkan oleh Haji Muhammad Zaid A. membacakan Quran Surah At-Tahrim dimulai dari ayat 1 dan seterusnya.

Shadaqallahul Azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Untuk Anda umat muslimin dan muslimah, pukul 18:44 waktu Indonesia Timur, saya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

Dari Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahwa sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, maksudnya barang siapa mencari rela yakni keridaan Allah dengan marahnya manusia, niscaya ia dicukupkan oleh Allah dari perbelanjaan manusia. Dan barang siapa mencari kemarahan Allah dengan rela manusia, niscaya ia diserahkan oleh Allah kepada manusia.

0: Suara Budaya Geraha.
1: Baik saudaya, kami mengucapkan selamat menaikkan ibadah sholat maghrib untuk anda umat muslim yang bersemah di wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Semoga amal ibadah hadiah terima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan juga mendapat keridhonya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga saudaya, di malam hari ini ya, di pukul 11.01 waktu Indonesia Timur, ada saya Sri Anugrah yang akan menemani kirha malam untuk sahabat budaya di malam hari ini ya. Semoga sahabat budaya, apa kabar nih di malam hari ini, semoga sehat-sehat juga juga ya, biar orang bisa selalu bertemu ya, walaupun lewat udara gitu sahabat budaya. Ditemani juga Teknik Studio di malam hari ini ada Bung Adrian sahabat budaya yang nanti akan bertemu dengan juga ya. Di malam hari ini sahabat budaya, untuk kirah malam di jam 7 malam sampai jam 8 juga ada Sekapur Sirih. Di jam 8 sampai di jam 9 juga ada Taki. Jam 9 sampai di jam 10 ada Gamam. Jam 10 sampai jam 11 ada program Sagu ya, program request. Dan juga di jam 11 sampai jam 12 juga ada lagu-lagu ya, jazz musik sahabat budaya di malam hari ini. Untuk itu sahabat budaya, sering bertemu Sekapur Sirih sampai di pukul 8 waktu Indonesia Timur ya, dengan beragam informasi, berbagai lagu-lagu hiburan akan torang hadirkan buat sahabat budaya nih di malam hari ini ya. Dan untuk mengawali ya sahabat budaya buat program Sekapur Sirih di malam hari ini, sering ingin putar nih lagu dari Tulus ya, dengan Hati-hati di Jalan.

0: seingat pedoran semulai dari tanggal 1 itu.
1: Yo hasi walop lima koma abso. Empat Ternate, suara budaya Kia Rahang.
2: Baik sahabat budaya, di Skaper Sereh di malam hari ini juga ada informasi untuk sahabat budaya juga ya. Di malam hari ini, ini sahabat budaya sebanyak 3.566 liter minuman keras berbagai jenis yang diamankan selama kegiatan rutin yang ditingkatkan ya sahabat budaya atau KRYD Triwulan 1 tahun 2026 dimusnahkan Polda Maluku Utara. Pemusnahan ratusan liter miras ini sahabat budaya berlangsung di Makopolda Maluku Utara ya, di Safifi yang dipimpin langsung Kapolda Irjen Pol Arief Budiman ya, Rabu hari ini 5 Agustus 2026. Pemusnahan ini juga sahabat budaya sebagai bentuk komitmen kepolisian dalam memberantas peredaran miras tanpa izin yang menjadi pemicu berbagai gangguan keamanan dan juga ketertiban masyarakat ya sahabat budaya di wilayah Provinsi Maluku Utara. Irjen Pol Arief Budiman, sahabat budaya selaku Kapolda Maluku Utara juga menegaskan pemberantasan miras ilegal akan terus dilakukan secara intensif di seluruh wilayah hukum Polda Maluku Utara. Menurut Kapolda, operasi yang dilakukan bukan hanya sebatas penindakan dan juga penyitaan barang bukti, tapi juga merupakan langkah pencegahan agar dampak buruk akibat penyalahgunaan miras itu bisa ditekan di tengah masyarakat ya. Kapolda juga menambahkan, kepolisian akan terus melakukan razia dan juga penindakan terhadap para pelaku yang masih mencoba mengedarkan minuman keras ilegal di wilayah Maluku Utara. Adapun juga sahabat budaya, barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari 3.566 liter cap tikus, 1.805 botol cap tikus, 2.484 kantong cap tikus, serta sejumlah minuman beralkohol lainnya seperti bir hitam, bir putih, Casanova Zorro, Kawakawa, dan juga Valentin, sahabat budaya. Berdasarkan data Polda Maluku Utara, seluruh barang bukti tersebut merupakan hasil pengungkapan 556 kasus dengan jumlah 454 tersangka yang diamankan dari berbagai wilayah hukum Polda Maluku Utara. Direktorat Samapta Polda Maluku Utara menjadi satuan ya dengan kontribusi barang bukti terbanyak, yakni 2012 liter cap tikus, 61 liter miras jenis akar, serta jumlah botol minuman beralkohol lainnya. Sementara itu sahabat budaya, untuk Polres Ternate memusnahkan 30 liter dari 1.270 botol cap tikus serta 57 botol bir, dan juga untuk Polres Halmahera Barat memusnahkan 205 liter dan juga 2.450 kantong cap tikus. Dan sahabat budaya, untuk Polres Halmahera Tengah memusnahkan 1.109 liter cap tikus bersama juga dengan puluhan botol bir dan minuman beralkohol lainnya. Sedangkan untuk Halmahera Utara memusnahkan 240 liter, 605 botol, dan 34 kantong cap tikus sahabat budaya. Tentunya Kapolda juga memastikan ya akan memberikan sanksi tegas terhadap oknum anggota Polri yang coba-coba membacking ya sahabat budaya peredaran miras atau narkoba maupun kejahatan lain yang bisa merusak nama baik institusi Polri sahabat budaya. Nah itu ya sahabat budaya untuk informasi di malam hari ini. Informasinya juga dilansir dari portal rri.co.id.

0: dapur sotama bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jangan followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor dia pe api mama nyala bagi itu tara bahaya.
1: Be itu tara apa kong Cipa?
0: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tu dia panas, itulah bikapa kondoran jaga bilang. Paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu bolong.

19:33 waktu Indonesia Timur ya, masih bersama dengan saya juga di Sekapur Cerih di malam hari ini. Dan selamat menikmati ya makan malam di rumah Sabudaya bersama dengan keluarga Anda tercinta. Tentunya siarannya Prompet Sabudaya bisa dengarkan di aplikasi RRI Digital atau streaming di www.rri.co.id.

0: Raya Rahat.
1: Baik sahabat deh, di pukul 19.48 waktu Indonesia Timur di malam hari ini juga masih di Singapura Sirih ya. Untuk sahabat deh di malam hari ini waktu kumandang azan Isya di pukul 19.55 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi waktu kumandang azan Isya di pukul 19.55 waktu Indonesia Timur. Untuk itu ya sahabat deh, kita hadirkan lagu kasidah ya sambil menanti waktu kumandang azan Isya untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

0: hadis riwayat Al-Imam At-Tirmizi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amal ibadat seorang hamba yang mula-mula dihisab pada hari kiamat nanti ialah ibadat sembahyang 5 waktu. Jika ibadat tersebut ditunaikan dengan baik, nescaya seorang itu mendapat kejayaan dan kemenangan. Tetapi bagi mereka yang tidak menunaikan dengan baik, maka orang tersebut mendapat kerugian dan kecelakaan.
1: Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kierahan.

0: Baik, Tawab Daya, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya untuk Anda umat muslimin dan muslimah di wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Semoga amal ibadah ya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan ridho-Nya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga di pukul 20 ya, sahabat budaya, lebih 4 waktu Indonesia Timur, Sri Batabe dulu dari Skapur Sirih, dan next orang bakal bergabung juga ya sahabat budaya di program Taki Tamu Kita di Perempat. Di malam hari ini juga belum ada narasumber ya sahabat budaya, tapi bakal kasih informasi-informasi yang menarik juga untuk sahabat budaya. Lagu-lagu hiburan tentunya bakal diputerin juga untuk sahabat budaya di malam hari ini.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Si Malam Rurio, atau dalam bahasa pribumi Ternate disebut Malam Baku Bantu. Dalam tradisi adat ini, di setiap tamu atau undangan yang datang wajib membawa sedekah, dan di saat selesai acara, para tamu atau undangan diberi bawaan untuk dibawa pulang yang dinamakan Pakesa. Malam Rurio ini berlangsung pada satu hari sebelum acara akad nikah. Acara ini dilaksanakan secara terpisah, kedua mempelai di kediaman masing-masing. Malam Rurio ini hanya untuk undangan keluarga.

Malam Rodeo, kedua pihak mempelai saling berlomba untuk mengantarkan kue-kue tradisional ke masing-masing pihak mempelai. Lebih utamanya adalah dari pihak pria harus lebih dulu mengantarkan adat ini. Dan kalau dari pihak mempelai wanita yang lebih dulu mengantarkan, maka pihak mempelai pria harus membayar rugi karena terlambat mengantarkan adat ini. Dalam tradisi Malam Rodeo ini, ada menu khusus yaitu khusus kue-kue tradisional Ternate. Di antaranya, waji, upaco, balapis, lalampa, apang, roti, cucur, dan

0: Gak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Gak bakal tertangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

Mode Tapso merupakan salah satu cara pandang suku Makian, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Kalimat ini memiliki arti mari kita bersatu, yang bermakna bahwa bersama itu indah meskipun dalam perbedaan. Karena pada dasarnya Allah menciptakan manusia itu berbeda-beda dan agar kita bisa bersatu dalam kebersamaan. Suku Makian, khususnya masyarakat Ngofakiaha atau Makian Dalam, memiliki tradisi ritual selamatan kematian yang disebut dengan Hapolas. Hapolas dilakukan ketika seseorang meninggal dunia, yang dilakukan selama 10 hari kepergian almarhum.

0: booking Dina dulu, awal Dina. Nah, jadi Dina ini berasal dari kesepakatan orang tua-tua bahwa ada yang meninggal ini dalam keadaan susah. Jadi saling membantu dalam bentuk apa?
1: Sedekah.
0: Iya. Jadi bisa saja uang, bisa saja materi.
1: Materi.
0: Iya.
1: Nah, jadi
0: dengan adanya ini merapatkan manusia yang satu dengan yang lain secara kekeluargaan, saling menolong orang yang susah tadi. Iya. Sehingga selama 9 hari atau selama 9 hari itu, biaya yang dikeluarkan itu keluarga yang ada ini tolong.
1: Jadi langsung menutupi
0: bagi ya, langsung menutupi
1: keluaran yang telah dilakukan selama Dina 9 hari.
0: Hari yang ke-10 itu yang disebut hapolas, itu datang membantu.
1: Anak,
0: dan misalnya ada mengambil orang punya barang, utang dalam bentuk utang. Utang yang dia ambil itu keluarga yang datang itu tolong untuk menyelesaikan utang tadi. Itu yang disebut hapolas.
2: Hapolas adalah salah satu tradisi masyarakat Makian yang dilakukan ketika salah satu orang atau masyarakat suku setempat meninggal dunia. Mereka akan membuat tahlilan dan mendoakan arwah almarhum atau almarhumah yang sudah tiada. Inti dari Opo atau Dina dan Hapolas adalah melakukan doa tahlil bersama seperti yang disampaikan Haji Majid.
0: Keluarga sini lucu sih nama malam maka tonon ini. Teling lu tanuan manusia suni aja ini malai iyang nahan sup nih. Ini sayang lu nih tanuan nih bantu sini model doh aku. Jadi ini dasar ya. Nah dasar maka tanuan lain muda terus tabat talona kok tahalin dia. Nah ini dia tuh kita lihat ya. Ngomlik tahalin dia. Malai luam nomal lapi tahalin dia. Luga talia lepa atau ada nio. Oh,
1: Maleo.
0: Ni Maleo artinya lo maka tamu tadi nanti maka himlowo ya pate. Nah waktu dia kan dalam keadaan susah. Kurus, mufakat, asole tutne tutin sistema ya pumis lain lide. Tepode. Tahlil doke kel. Lo ina powo ya lo segala dia. Nah untuk hibur. Hibur siang berduka. Kalian. Sejarah tapi open

0: Berdasarkan keterangan yang disampaikan Haji Majid, sebelum Dina hingga Hapolas dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan kesepakatan bersama keluarga atau mengenang dan mengingat segala kebaikan almarhum selama hidupnya. Kemudian untuk mereka yang masih hidup, yang penuh kasih sayang dan kerinduan agar selalu membantu mereka dalam bentuk sedekah. Dengan sebab dasar itulah kemudian dilaksanakan tahlil dan hapolas. Tahlil dilaksanakan secara sederhana atau dengan cara yang lainnya. Dapat diartikan bahwa dalam tahlil itu perlunya disediakan hidangan atau makan dan minum. Hal ini kemudian terlebih dahulu dilakukan mufakat bersama untuk membantu meskipun nilainya sedikit, atau disediakan makan dan minum kepada mereka yang melaksanakan tahlil dan untuk menghibur keluarga yang berduka. Hal tersebut juga disampaikan Muhlis Haji Jidan.
1: Ya, awalnya lah misal almarhum Mam Tetes ini pada saat dia karena kondisi malam lebih susah, terus semacam perintah kan waktu dia kan sini ibu kota kan mencenel Malonga, sehingga lalu sah kalau ada rezeki misalnya lihat anak noda terbantu sih, karena mungkin tidak ada penel lautan pak, maksud meringankan itu beban dia. Jadi mencari. Artinya ketika polo dunia ini tahu tentunya bebannya kan tonggonoge manusia yang dia jaliro, sehingga tidak menolak keputusan ini untuk peringankan.

0: keluarga yang sedang berduka dan meringankan beban utang yang ditinggalkan atau belum terbayar oleh almarhum atau almarhumah.
1: Biasanya kan politik tanah lingkungan matanteng ini. Untuk lebih meringankan lagi, biasanya keluarga besar itu kan misalnya waktu beban, botolnya om tanggung, opo lima atau opo pua om tanggung. Jadi itu yang sifat hutang itu mulai dari dina 9 hari saja. Itu masyarakat piutang 9 hari itu saja. Yang di luar dari 9 hari itu terada utang. Karena utang itu 9 hari itu kesepakatan bahwa itu tanggung jawab masyarakat secara keseluruhan. Sehingga 9 hari itu utang itu secara masuk di keluarga yang duka itu masyarakat punya sudah. Bahwa itu tujuan yang paling utama dan terutama itu menghubungkan atau merekatkan silaturahim antar sesama warga toh. Yang kedua, makna yang kedua itu adalah orang yang sementara duka itu kan tentunya segala kekurangan yang akan menghadapi. Makanya dengan hapolasi itu tujuannya untuk membantu meringankan beban yang telah ada pada yang keluarga yang duka itu.
0: Tradisi Hapolas mencerminkan bagaimana semangat spiritualitas yang ada di dalamnya. Hal ini tercermin dari bentuk sedekah, silaturahmi dan kebersamaan yang ditunjang pula oleh cara pandang mode tapso atau mari kita bersatu yang masih terjaga dalam masyarakat suku Makian. Dari Ternate, saya Ahmad Ramalan menyampaikan terima kasih dan salam.

nuestro canal de SAT.

0: partisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan. 3.
1: Sio Seromtoha koma Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
2: Baik, sahabat budaya di malam hari ini masih bersama Desre juga ya. Di malam hari ini, sahabat budaya, pernah gak sih sahabat budaya dengar tuh penggalan lagu ciptaan Ibu Sud ya, yang berbunyi nenek moyangku seorang pelaut, sahabat budaya. Ini tuh hampir pasti akrab juga ya di telinga masyarakatnya sahabat budaya, apalagi masyarakat Indonesia nih. Karena kalau dari kecil banyak orang tuh menyanyikan tanpa benar-benar menyadari makna ya yang tersimpan di balik lirik sederhana ini, sahabat budaya. Padahal nih, kalau lagu ini tuh merekam identitas Indonesia sebagai bangsa maritim ya, yang tumbuh dari perjalanan, perdagangan, dan juga pertemuan budaya melalui sungai maupun laut. Jauh sebelum jalan raya dan jalan udara juga menghubungkan berbagai daerah ya, sahabat budaya. Sungai serta laut tentu menjadi urat nadi Nusantara. Dari jalur-jalur perairan itulah nih, sahabat budaya, rempah-rempah hasil bumi sampai dan tradisi memasak berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain ya. Perjalanan ini juga sahabat budaya akhirnya membentuk kekayaan kuliner Indonesia yang dikenal begitu beragam saat ini ya. Dan semangat itu nih sahabat budaya yang kini diangkat kembali oleh Tugu Hotels atau restoran ya sahabat budaya, melalui pengalaman bersantap bertajuk Nenek Moyangku Seorang Pelaut ya sahabat budaya. Ini ada program kuliner spesial yang berlangsung sepanjang Agustus ini sahabat budaya. Ini mengajak juga nih untuk tamu-tamu atau orang yang berbaronda ke sana ya sahabat budaya, untuk kembali menelusuri sejarah perjalanan rasa Nusantara melalui hidangan-hidangan khas dari berbagai negara ya sahabat budaya, berbagai daerah juga, mohon maaf sahabat budaya. Dan yang uniknya ini tuh disajikan di rakit bambu sahabat budaya. Jadi makanan-makanan ya dorong tuh taruh di rakitan bambu gitu ya sahabat budaya, baru dorong kayak taruh ini rakit bambu yang dibuat khusus juga ya sahabat budaya. Jadi di atasnya tuh dorang menyajikan makanan-makanan di atas piring. Nah, pilihan ini nih sahabat budaya dibuka sekedar elemen dekoratif, tapi sebagai simbol perjalanan masyarakat Indonesia juga ya sahabat budaya, yang selama berabad-abad memanfaatkan rakit sebagai alat transportasi sederhana untuk mengangkut hasil bumi, rempah, kopi, sampai juga dengan ikan dari pedalaman menuju pelabuhan sahabat budaya. Nah, konsep ini tuh cukup unik ya sahabat budaya, menjadi pengingat kalau sungai dan laut itu sahabat budaya bukan pemisah antar pulau, tapi juga ya menyatukan kehidupan masyarakat Nusantara. Jadi melalui jalur ini nih, berbagai teknik memasak, bahan pangan, sampai dan cita rasa juga saling baku dapa gitu ya sahabat budaya. Dan memang ini berkembang menjadi identitas kuliner Indonesia sebagai yang dikenal sekarang kita sahabat budaya. Jadi melalui pengalaman ini juga di Tugu Hotel atau restoran ini menghadirkan menu-menu yang mempersatiskan perjalanan budaya dari berbagai penjuru Indonesia ya sahabat budaya. Nah, ini salah satunya tuh ada Moloweti Nakeng dari Flores yang terinspirasi juga tradisi nelayan lokal ketika ayah dan juga anak menyelam bersama sebelum mengikuti upacara penghormatan kepada leluhur dan laut yang menjadi sumber kehidupan mereka sahabat budaya. Nah, cukup unik juga ya sahabat budaya ini menelusur jejak nenek moyang di laut dan sungai lewat perjalanan kuliner Nusantara sahabat budaya.
3: 95,1 FM Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

suku Sahu di Halmahera Barat memiliki hukum adat yang bernama Dola Siwor. Secara etimologi, Dola Siwor terdiri dari dua suku kata, yaitu Dola yang berarti bagian dan Siwor yang berarti angka 9. 9 bagian yang dimaksud ini adalah 9 bagian dari anggota tubuh manusia yang terdiri dari mata, telinga, hidung, mulut, buah dada, tangan, dan kaki. Artinya dalam kehidupan bermasyarakat harus menjaga dan tidak boleh melanggar 9 hal tersebut. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi berupa sanksi denda, diusir dari kampung, serta dikucilkan dari pergaulan masyarakat. Hukum Dola Siwor melambangkan jati diri dan kualitas diri dalam masyarakat.

Baik, sahabatnya di pukul 20.57 waktu Indonesia Timur ya. Saatnya untuk terima tabi dulu dari Taki. Tapi kita di malam hari ini ya, sahabatnya nanti di jam 11 juga masih ada program Gamem ya, sahabat budaya. Di jam 10 juga ada program Sagu ya, sahabat budaya di malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 95.1 Pro 4 Ternate.

Budaya Kirahan. Kabar Kirahan pukul 21 waktu Indonesia Timur.

Sobat Budaya, pemerintah mulai membangun sistem baru penyaluran bantuan sosial dan subsidi melalui koperasi desa atau kelurahan Merah Putih, Kopdes Merah Putih. Langkah ini juga diambil untuk mengatasi persoalan ketidaksepakatan ya. Sasaran penerima bantuan yang selama ini masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan Kopdes Merah Putih akan menjadi infrastruktur pemerintah di tingkat desa untuk menyalurkan berbagai bantuan sosial, subsidi, hingga kebutuhan produksi masyarakat. Pernyataan itu disampaikan Julhas kepada wartawan usai Seminar Nasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Lapangan Perikanan Bastiung, Kota Ternate, Rabu tadi 5 Agustus 2020. Menurutnya seluruh program bantuan pemerintah mulai dari bantuan beras, minyak goreng, program keluarga harapan atau PKH, bantuan bagi lanjut usia hingga berbagai bantuan bagi masyarakat miskin akan disalurkan melalui koperasi desa. Selain bantuan sosial, distribusi pupuk bersubsidi LPG, alat dan juga mesin pertanian atau alsintan serta komoditas subsidi lainnya juga akan dilakukan melalui koperasi desa Merah Putih. Tak hanya menjadi penyalur bantuan, Kopdes Merah Putih juga diproyeksikan menjadi off-taker hasil dari pertanian dan juga nelayan. Melalui mekanisme itu, koperasi akan membeli hasil panen maupun tangkapan nelayan sesuai harga yang sudah ditetapkan pemerintah, sehingga petani dan juga nelayan tidak lagi dirugikan oleh rantai distribusi yang panjang. Sekian kabar kira pukul 21 waktu Indonesia Timur, saya Serena Nugra sampaikan syukur devu-devu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
3: Malam-malam.

105,1 Pro Paternate, suara budaya Kiara Hadi. Pukul 21.15 waktu Indonesia Timur ya, Sabda di malam hari ini di Gemam ya, di Gemam di hari Rabu malam nih, Sabda Budaya, mengenai dengan film dan juga lagu ya. Sabda Budaya memang lagi ngehits juga nih sekarang nih, Sabda Budaya. Tentunya program Gemam ini Sapa Budaya dihadirkan sampai di pukul 22 ya, atau jam 10 malam waktu Indonesia Timur. Beragam informasi mengenai film juga Sri bakal berbagi juga untuk Sapa Budaya nih di malam hari ini. Jadi tetap bersama kami ya di 95,1 Pro 4 Ternate.

0: Suara Budaya Kirahan.
1: Baik, Suara Budaya di pukul 21 ya, lebih 24 waktu Indonesia Timur, bahasa juga di Gamam di malam hari ini untuk Suara Budaya. Nih, untuk film-film bioskop ya, Suara Budaya yang tayang di bulan Agustus nih, Suara Budaya ini banyak juga nih ya, Suara Budaya. Jadi di bioskop juga Indonesia ya, di Ternate juga Suara Budaya kembali diramaikan deretan film lokal maupun internasional terbaru ya, mulai dari DP film horor atau film setan ya, Suara Budaya. Drama keluarga, aksi komedi, animasi, hingga thriller ya, Suara Budaya. Berbagai genre ini siap menghibur Suara Budaya nih sepanjang bulan Agustus, bulan kemerdekaan ini ya, Suara Budaya. Salah satunya ada film Deepwater. Suara Budaya ini sudah tayang hari ini, tanggal 5 Agustus 2026. Film ini tuh Suara Budaya, dia tuh berfokus pada perjuangan para penumpang sebuah penerbangan internasional dari Los Angeles menuju Shanghai ya. Jadi Suara Budaya, mereka juga terpaksa mendarat darurat di tengah

Istrinya melahirkan anak pertama, namun tugas mempertemukannya dengan seorang gadis bernama Ara yang sedang mencari hadiah ulang tahun untuk sang ibu ya. Perjalanan sederhana ini juga berubah menjadi petualangan penuh makna yang mengajarkan arti kepedulian, kehilangan, serta pentingnya menghargai keluarga. Kita next ke film selanjutnya ya, sama budaya. Ini masih bertayang besok juga ya sama budaya, ada Tokoh Perlengkapan Mayat ya sama budaya. Ini juga filmnya tuh mengisahkan tentang sebuah usaha toko perlengkapan mayat yang diwariskan secara turun-temurun. Demi melancarkan bisnis, pemiliknya tuh menggunakan ritual pesugihan yang membutuhkan tumbal ya berupa potongan tubuh manusia. Jadi ritual ini juga memicu kutukan mengerikan yang menghantui seluruh keluarganya. Ini kayaknya film horor ya sama budaya. Toko Perlengkapan Mayat, ada juga di Puador, Kado Untuk Ibu. Masih banyak lagi nih sama budaya deretan film yang akan tayang di bulan Agustus ini ya sama budaya. Ada juga nanti tayang di tanggal 7 Agustus ini di bernama The Rio sama budaya. Ini filmnya tuh berfokus pada perjalanan Xiaowei yang berusaha mencari sang kakek yang sudah lama menghilang ya, berbekal surat Kiyopoi Kia Opi ya, sahabat peninggalan keluarga. Dia juga menelusuri jejak hingga ke Thailand, sahabat budaya. Nah, masih banyak lagi ya, sahabat budaya, beberapa film yang akan tayang di bulan bioskop, di film bioskop yang akan tayang di bulan Agustus ini ya, sahabat budaya. Terus juga masih akan kembali untuk berbagi untuk sahabat budaya di malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Gamam Gaya Malam-Malam.

Usai dari Tiara Andini ya, saudara di malam hari ini yang baru saja didengarkan juga. Seri juga masih di Gamam juga ya sama budaya dengan deretan film-film bioskop yang tayang di bulan Agustus. Ada film Katak Magic juga ya sama budaya. Ini nanti tayang tanggal 13 Agustus 2026. Film ini juga mengisahkan tentang band. Ini tuh pemilik bengkel yang dihantui utang sekaligus ancaman azab kubur ya, bersama 3 karyawannya yang memiliki karakter unik ya. Ia juga memanfaatkan sebuah palu pusaka ya, peninggalan leluhur, demi menyelamatkan bengkel sekaligus menghadapi pengusaha serakah yang ingin menghancurkan usaha mereka. Sama budaya, ada juga nih sama budaya filmnya ya, nanti tayang di tanggal 20 Agustus, Ayah Aku Mau Cerita. Sama budaya, ini filmnya juga mengisahkan tentang Andi Budiman, seorang ayah sederhana yang hidup berubah ya sama budaya ketika anaknya tuh terlibat dalam kasus kematian pelaku pelecehan. Sama budaya, ini juga kayaknya kalau nggak salah dibintangi oleh Ziva juga ya. Sama budaya, keadaan semakin rumit karena korban tuh merupakan anak seorang kapolres ya. Dengan kecerdikan dan nalurinya, Andi berusaha menyelamatkan keluarganya dari berbagai tekanan. Sama budaya, ada juga film Rumah Singga ya sama budaya, tanggal 27 Agustus. Film ini juga diperankan oleh Zara ya sama budaya. Ini tuh filmnya tuh berfokus pada Carla. Ini tuh atlet muda yang divonis mengidap kanker tulang. Jadi selama menjalani perawatan di Rumah Singga, ia tuh bertemu dengan para pasien lain yang punya perjuangan masing-masing juga gitu ya sama budaya. Pertemanan tersebut juga perlahan membantu Carla yang menerima kenyataan sekaligus mewujudkan impian terakhir mereka bersama. Sama budaya, dia yang terakhir tayang juga di tanggal 27 Agustus 2026, ada Operasi Pesta Copet. Sama budaya, ini tuh mengisahkan tentang sekelompok anak muda yang terdesak kondisi ekonomi hingga nekat melakukan aksi pencopetan. Aksi tersebut juga mereka lancarkan di tengah festival musik terbesar di Indonesia. Jadi dibalik aksi kriminalnya, mereka juga harus menghadapi berbagai situasi tak terduga yang membuat operasi mereka tuh semakin berisiko gitu ya sama budaya. Nah, unik-unik nih sama budaya film-film yang ada di bulan Agustus ini ya sama budaya. Jadi buat sama budaya ini yang mungkin mau pergi refreshing dompet otak kah gitu ya sama budaya, refreshing pikiran sama budaya, apalagi kalau dong ada libur buat anak sekolah, kuliah gitu ya sama budaya, dan buat para pekerja juga ya sama budaya, bisa babaronda di bioskop tuh sama budaya. Banyak sekali film-film yang tayang di Agustus 2026 ini sama budaya. Tentunya saya juga masukkan kembali teman-teman sama budaya di malam hari ini, tetap bersama kami di 95,1 Pro 4 Ternate.

0: didengar saat cuaca buruk melanda, hujan lebat, angin kencang, hingga kabut tebal, keselamatan di jalan raya harus jadi prioritas utama. Berikut tips aman berkendara agar kita tetap selamat sampai tujuan. Yang pertama, untuk pengendara motor, kurangi kecepatan dan jaga jarak aman dengan kendaraan di depan. Gunakan jas hujan model setelan, bukan ponco, untuk menghindari resiko tersangkut pada rantai atau kendaraan lain. Pastikan lampu depan dan belakang menyala agar mudah terlihat. Hindari genangan yang dalam karena bisa menyebabkan mesin mati. Pegangan kemudi harus stabil, terutama saat diterpa angin. Yang kedua, untuk pengendara mobil, nyalakan lampu utama saat pandangan terbatas oleh hujan atau kabut. Gunakan wiper atau defogger untuk menjaga visibilitas kaca. Jangan memaksakan menerobos genangan tinggi karena dapat merusak mesin dan mengakibatkan water hammer. Lakukan pengereman secara perlahan untuk menghindari slip di jalan yang licin. Jaga jarak lebih jauh dari biasanya karena
1: Pempro Maternate, suara budaya Kiraha.
2: Kabar Kiraha pukul 22 waktu Indonesia Timur. Sobat Budaya, Rumah Sakit Jiwa Sofivi Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara menghadirkan terobosan pelayanan kesehatan melalui inovasi Larapantas atau Laboratorium Ramah Pasien Prioritas. Inovasi ini memungkinkan pasien prioritas menjalani pemeriksaan laboratorium tanpa harus berpindah ke ruang poli, sehingga pelayanan lebih cepat, aman, dan juga nyaman. Program tersebut lahir sebagai solusi atas kendala yang selama ini dihadapi pasien, khususnya lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas. Sebelumnya mereka harus berjalan di ruang poli di lantai dasar ya, menuju laboratorium di lantai 2 untuk menjalani pemeriksaan. Kondisi itu dinilai tidak hanya memperpanjang waktu pelayanan, tapi juga meningkatkan risiko kelelahan, terjatuh, hingga cedera. Melalui Lara Pantas, petugas laboratorium mendatangani langsung ya sebuah ruang poli setelah berkoordinasi dengan tenaga kesehatan yang bertugas. Dengan pola pelayanan ini, pasien prioritas tidak lagi dibebani perpindahan lokasi saat membutuhkan pemeriksaan laboratorium. Kedepan Rumah Sakit Jiwa Sofivi menargetkan Lara Pantas menjadi budaya pelayanan yang berkelanjutan. Inovasi ini juga diharapkan dapat menjadi model pelayanan publik di sektor kesehatan yang dapat diterapkan oleh fasilitas kesehatan lainnya di Maluku Utara. Melalui Lara Pantas, Rumah Sakit Jiwa Sofivi menegaskan komitmennya untuk menghadirkan layanan kesehatan yang inklusif, humanis, dan berkualitas. Sehingga setiap pasien, terutama kelompok prioritas, memperoleh pelayanan yang aman, cepat, dan bermanfaat. Sekian kabar Kiraha pukul 22 waktu Indonesia Timur. Saya Sri Anugrah, sampaikan syukur defu-defu.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
2: Sagu. Santai dengan lagu Pro 4 FM.

0: Baik sama budaya di malam hari ini di pukul 22 lebih 10 waktu Indonesia Timur ya. Baru saja dengarkan anugerah terindah dari Mita Talhati dan juga Steffi Tentua ya di malam hari ini sebagai pembuka di program Sagu Sata dan Lagu bersama perempat Ternate juga di malam hari ini. Dan buat sama budaya lagi moneter di malam hari ini, mau bergabung, mau request lagu favoritnya sama budaya di malam hari ini ya di Sagu, bisa langsung ke layan teleponnya perempat 0921-312-6518 0821-9526-6695 dan juga di WhatsAppnya perempat ya di 0853-9853-3951. Halo, assalamualaikum Sagu.
1: Halo, waalaikumsalam Sagu, Santai dengan Lagu Mbak Sri.
0: Iya, dengan siapa di mana malam hari ini?
1: Di mana?
0: Dengan siapa? Dengan Mas Andi ya?
1: Iya.
0: Gimana kabar nih Mas Andi?
1: Iya, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat ya.
0: Iya, alhamdulillah amin. Terus Mas Andi mau lagu apa nih di malam hari ini?
1: Minta talat juga Mbak.
0: Oh iya, boleh. Judulnya apa tuh?
1: Beta bukan baju.
0: Beta bukan baju. Okay. Bisa salam-salam dulu.
1: Iya, salam pertama buat Mbak Sri, semoga selalu sehat. Dan selalu bahagia bersama keluarga.
0: Iya.
1: Terus ada Mama Indah. Ada Purna Masari juga di Sulawesi Barat. Ada Bung Din, Ko Ama, Ko Bucek, Ko Ai, Bung Andi, Bung Ipin, Pak Junaidi, Bunda Natalia, Bunda Es, dan semua bunda-bunda di sana. Pak Senggol semuanya.
0: Iya.
1: Oke, makasih Mbak Sri.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Andi sudah bergabung di malam hari ini ya dengan Beta Bukan Baju dari Mita Talahatu. Kita ke penelpon selanjutnya. Halo, Sagu, dengan siapa di mana?
2: Waalaikumsalam, Sagu, Sata dengan Lagu.
0: Iya, dengan Kak Ipin di malam hari ini. Iya, so kenal suara. Iya, gimana ya, kabar nih Kak Ipin?
2: Alhamdulillah
0: sehat-sehat
2: ya,
0: juga.
2: Iya, dia dari suara kayaknya cerah banget sih.
0: Iya, masya Allah. Iya.
2: Alhamdulillah.
0: Iya, alhamdulillah.
2: Iya, tahu Kak Ipin dari mana dia? Mangkok putih kah? Mangkok
0: Manggu warna-warni sudah.
2: Oh, warna-warni. Iya, betul-betul.
0: Iya, kong Kak Ipin mau lo apa nih di malam hari ini?
2: Saya punya Tersanjung, Lula Drakil.
0: Tersanjung, oke, Lula Drakil. Salam-salam dulu.
2: Oke deh, operator.
0: Ada Bung Adrian di malam hari ini.
2: Oh iya, oke deh. Pertama buat adik Siri, paling cantik, paling baik hati, tidak sombong. Sehat selalu, murah rezeki, enteng segala-galanya, amin. Panjang umur, operator juga ucapan yang sama. Buat tetangga sini, Ko Ai, Bucek, tong salam Ko Ama saja ya, biar dia tidak bisa monitor Pro 4, tapi salam saja lah.
0: Iya.
2: Oke, deh, buat Bung-Bung dulu, Bung Artus, Bung Taher, Bung Otis, Andi Batam, makasih atas salamnya, Andi Alvarez, adik Purnama Sari, Bu Natalia, Bu Anggraini, Bu siapa lagi ya? Elsterita ya?
0: Iya.
2: Iya, namanya kayak orang Cina jadi ngomong gitu. Iya tuh. Siapa lagi Pak Junaidi, Bunda Els. Siapa lagi Mama Indah? Mama Indah sudah gabung kah belum?
0: Belum, Mama Indah belum gabung.
2: Oh iya. Mungkin lagi ke apa? Ke sebelah kampung mungkin.
0: Iya, ada beberapa cerita kayaknya.
2: Oke, betul. Oke, buat semua pendengar aja deh. Lagu spesial buat semua pendengar.
0: Iya.
2: Oke, adik Siri, makasih.
0: Iya, sama-sama.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ipin sudah bergabung di malam hari ini. Kita ke penelpon ketiga ya. Halo, Sagu, dengan siapa di mana malam hari ini?
3: Selamat malam Sagu.
0: Iya, selamat Junaidi malam. Iya, bagaimana kabar Pak Junaidi di malam hari ini?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah.
3: Bagaimana Sri?
0: Alhamdulillah sehat-sehat juga nih Pak Junaidi di malam hari ini.
3: Alhamdulillah.
0: Iya, kau mau
3: gitu, kalau alhamdulillah kalau gitu kita mau beta mau minta yang gantung beta cakin suku sepa.
0: Oke, salam-salam dulu.
3: Salam untuk Sri. Terima kasih. kasih banyak. Iya. Dan selalu diberkati ya. Iya. Allah Subhanahu wa taala, harapan sehat selalu. Mm-mm. Kita mau salam dulu ada Bunda Els yang ada di Mekah. Selamat malam, harapan sehat. Kita juga di sana, Ibu Anggraini juga yang ada di Manado. Ibu Mama Indah Kegale, Mama Ibu Indah juga di Pulaba, Ibu Indah juga di Tolok Oscar. Mm-hmm. Selamat malam, harapan sehat juga. Lalu kemudian lanjut Wamo Kuai Badin juga, Badin juga. Lalu kemudian Bung Ipin juga, Abdul juga yang ada di Dore. Selamat malam, harapan sehat juga. Lalu Papa Buce, lalu Pak Yacin di Mangga Dua, selamat malam. Ada Abdul Rahim di Kertanegara Kalimantan Timur, selamat malam, harapan sehat. Ibu Anggra ini juga di Manado sudah sana ya, selamat malam. Lalu kemudian ada Wah Bung Ono juga yang ada di Halmahera Barat juga ya, Atus Putain juga selamat malam. Atus Otis juga yang ada di Kampung Pisa, selamat malam, harapan sehat. Lalu ada siapa lagi tadi, Macan-Macan Purnama Sari juga ya. Lalu Nasrun juga di Sulawesi Tengah, Ibu Farida juga selalu pagi, selamat malam. Itu dulu kita kembali ke Mbak Sri, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Junedi di Ambon yang sudah bergabung juga ya. Ini tiga lagu dari request di malam hari ini, tolong putarkan dulu ya, semuanya untuk Mas Andi di Batam, Kak Ipin di Tidore, dan juga untuk Pak Junedi di seputaran Ambon.

saya Mas Adam. Jangan lupa dengarkan Pro 4 RRI Ternate di 95,1 FM dan aplikasi RRI Digital. Berikut juga lagu-lagu dari saya di program Santai dengan Lagu. Terima kasih, syukur.

0: santai deng lagu Perempat FM.
1: Wow.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo, pangare maronga Alifarus, pangare siswa SMP Negeri Nyakboi Gam Ternate, pangare karo pangare managimboi budaya, ino, ise perora RRI Ternate, suara budaya kiera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

0: Sagu. Santai dengan lagu Perempat FM.
1: Baik, saudara, masih di Sagu di Santai dengan lagu bersama Perempat di malam hari ini ya. Terus mau terima telepon nih buat yang bergabung. Halo, assalamualaikum Sagu, dan siapa di mana?
2: Halo.
1: Waalaikumsalam. Iya, dengan Ko Ai di malam hari ini.
2: Iya.
1: Iya, bagaimana kabar nih Ko Ai?
2: Alhamdulillah sehat sih.
1: Alhamdulillah. Terus Ko Ai mau lagu apa nih di malam hari ini?
2: Mau dengan lagu Tidore Saja Mari Bunga.
1: Oke, salam-salam dulu.
2: Ya, salam pertama, salam hormat buat Tofi dan Tato, kita akan sehat selalu. Terus ada Bang Di, Ipin, Ucet, Bung Abdul, semuanya di Tidore, harapan sehat selalu. Ada Mafia, Helo Ati juga. Ada Andi, Tata di Jambi, Andi, Pacan. Oh, harapan sehat juga. Ada Farida, Bung Nasrul, ada Pernama Sari, ada Pujinta, Junaidi, Mama Indah juga, ada Bunda, Ibu Ida di Teluk Oscar, ada Yasin, Bu Otis juga, Ada Kini juga, harapan sehat semuanya. Oke, Sri, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ko Ai yang sudah bergabung di malam hari ini ya, dengan lagu Tidore Bali Bunga Sama Budaya. Jadi buat Sahabat Budaya ini yang mau bergabung di malam hari ini, bisa langsung saja ke layan teleponnya Pro 4 ya, di 0921 3126518, di 0821 9526615, dan juga di WhatsAppnya Pro 4 ya, 0853 9853 3951. Jadi buat Sahabat Budaya yang terasa sempat untuk bergabung lewat layan telepon, boleh ya chat di WhatsApp ya Sahabat Budaya. Nanti Sri baca dompet WhatsApp dan request dompet lagu favorit juga tentunya di malam hari ini. Dan Sahabat Budaya, sambil menanti juga nih buat yang bergabung di malam hari ini, terus mau dengarkan juga ya lagu dari Ko Ai di malam hari ini.

0: Baik saudaya, di malam hari ini baru saja dengarkan ya Ziva Magnolia dengan pilihan yang terbaik. Tadi juga sama budaya lagu Bali Bunga juga ya dari Tidore. Spesial juga untuk Ko Ayu yang sudah bergabung juga di malam hari ini. Dan sama budaya di malam hari ini juga ya, masih di program Sagu juga santai dengan lagu bersama Perempat Ternate di malam hari ini. Ada dari Nurul di seputaran Jati ya, sama budaya yang katanya merikas lagu Mahal Ini ya sama budaya. Dan juga salam-salam juga untuk semuanya ya, pendengar Perempat Ternate juga, salam sehat juga. Dan dari Mahal Ini ya sama budaya dengan judul Bawa Putar Waktu sama budaya di malam hari ini. Dan sama budaya tolong putarkan dulu ya lagu Mahal Ini dengan Putar Waktu, spesial buat Nurul di seputaran Jati.
1: Thank you.

0: Baik sama budaya, baru saja dengarkan ya lagu Putar Waktu ya dari Mahal ini, spesial juga untuk Nurul Desa Putaran Jati. Dan juga sama budaya di pukul 22.54 waktu Jawa Timur, saatnya untuk seri BTB dulu dari program Sagu santai dengan lagu bersama perempat di malam hari ini. Makasih buat semuanya yang udah bergabung ya. Ada Mas Ade di Batam, Kak Ipin Krenaldi di Tidore, Pak Junaidi di Ambon, Kok Ai di Tidore, ada Nurul juga ya tadi di Seputaran Jati juga di Ternate yang sudah bergabung. Semoga selalu sehat-sehat ya, biar orang selalu berjumpa lewat via udara sama budaya. Dan sama budaya, sampai baku dapat lagi di program Sagu edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

Baik, sahabat budaya, di jam 11 malam ya, saatnya untuk kita hadirkan lagu-lagu manis untuk menemani sahabat budaya di malam hari ini ya, di program Musik Malam Perempat. Tentunya lagu-lagu enak udah dihadirkan buat sahabat budaya di malam hari ini sampai di pukul 23.58 waktu Indonesia Timur.

95,1 FM. Rombak Ternate, suara budaya Kiraha. Musik malam Rombak.

95,1 FM. Perempat Ternate, suara budaya Kieraha. Musik malam Perempat.

Suara Budaya Kiraha. Musik Malam Pro 4.

0: Halo, Ma.
1: Apa kabar kamu?
0: Kabar aku baik, Ma. Kabar Mama gimana?
1: Mama sehat. Gimana hubungan kamu sama Mama?

Baik, selamat datang di pukul 23.52 waktu Indonesia Timur. Saatnya untuk saya, Sri Anugrah Batam, dulu dari Ron dengan Sawah Budaya di malam hari ini. Makasih juga untuk semuanya udah denger Sri dari jam 7 sampai sekarang ya. Super gabung tadi juga di Sagu gitu ya, Sawah Budaya. Semoga informasi yang selalu diberikan buat Sawah Budaya di malam hari ini bisa bermanfaat, bisa menghibur Ron dengan Sahabat Budaya. Baik, wakil yang bertugas di malam hari ini, saya Sri Anugrah, dan di studio ada Bung Adrian, Tora Mbak Tawiyah, sampai berkedepan lagi di edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sobat Budaya, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian siaran sepanjang hari ini. Mewakili pimpinan Angkasawan Angkasawa Terari, kami bertugas menyampaikan terima kasih, selamat malam, selamat bersirhat. Sampai jumpa esok hari pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui FM 95,1. Akhirnya, terimalah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia, program M4 Ternate, suara budaya Kiraha. Kembali mengudara melalui FM 95,1 MHz, RRI Digital, dan RRI.co.id. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate, suara budaya Kirah.
1: Dipancar luaskan dari gedung lantai 1 RRI Ternate Jalan Sultan Hairun 02, Anda mendengarkan 95,1 FM Pro 4 Ternate, suara budaya Kirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi tapi ya subajo sahabat budaya. Torong makudapa lagi di Kiraha Pagi untuk edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026 bersama dengan Tasnim pagi ini sampai nanti di jam 10 pagi. Sahabat budaya, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat di Kota Ternate dan sekitarnya, untuk kumandang azan subuh wilayah Kota Ternate akan dikumandangkan pada pukul 5 lebih 14 menit waktu Indonesia Timur. Jelang kumandang azan subuh, kami hadirkan untuk Anda lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Abu Samah Surah Ar-Rahman, dimulai dari ayat 1 dan seterusnya.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sadaqallahulazim, benar Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Tepat pukul 5:14 waktu Indonesia Timur, saatnya kita ikuti kumandang azan subuh wilayah kota Ternate dan sekitarnya.
1: Allah.

Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat, kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat. Karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan.

0: Ustazah, bagaimana nih kalau ada orang yang dorang beramal tapi dorang tak ikhlas begitu Ustazah?
1: Saya kira sekarang ini kita lagi memasuki momen
2: di program Hikmah Pagi. Dan juga untuk orang PTMA, untuk di Hikmah Pagi, yaitu sunnah Jumat yang sering orang lupa.
3: Alhamdulillah narasumber kita, Ibu Haji Radia M. Al-Hadar, SIPM BDI, sudah bersama dengan kita di line telepon ya. Baik, Assalamualaikum Ibu saja.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perintah dari Allah dan Rasulnya, maka itu wajib dikerjakan.

0: betapapun seluruh kata-kata dirangkum untuk memuja-memuji Allah, pastilah tiada arti dibanding keagungan Allah yang sebenarnya. Betapapun seluruh makhluk berhimpun, langit dan bumi untuk memuja dan memuji Allah, pastilah mungil dibanding kebesaran Allah yang sesungguhnya. Puja-puji memang hanya milik Allah. Tiada pernah ada setitik pun pujian yang datang kepada makhluk kecuali titik itu adalah milik Allah. Tidak pernah terhembus pujian kepada seorang hamba kecuali hembusan itu adalah ujian dari Allah. Sebaik-baik pujian adalah menenggelamkan diri dalam kemahagungan Allah. Saudaraku, jangan pernah melihat diri sebagai orang yang terpuji, tapi lihatlah diri sebagai orang yang diselimuti pujian Allah. Saudaraku, Allah lah pesona bagi kita. Kenikmatan memuja-memuji Allah, itulah sesungguhnya kenikmatan kita.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

Tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur, saatnya orang bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Ternate dalam siaran Warta Berita Pagi.

0: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara dari Jalan Sultan Khairunnal 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita pagi ini, berikut kami sampaikan sejumlah topik berita. Menteri Koordinator Bidang Pangan Yulkifli Hasan menegaskan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih akan menjadi infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan berbagai bantuan dan barang bersubsidi agar tepat sasaran. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ternate optimisme dapat mencapai target penerimaan tahun 2026 yang ditargetkan berada di angka 4,3 triliun rupiah. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay Maba di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah Warta Berita Sengapnya di Si Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Safira Safitri. Berita pertama, Saudara Menteri Koordinator Bidang Pangan Yulkifli Hasan menegaskan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih akan menjadi infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan berbagai bantuan dan barang bersubsidi agar tepat sasaran. Sementara itu, Menteri Desa Yandri Susanto membantah informasi yang beredar di media sosial terkait dengan isu penutupan warung desa. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
1: Oleh karena itu kami minta kepada aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti secara tuntas, karena kalau kita lihat dari netizen ya, itu banyak yang kemakan dengan informasi salah itu.
2: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan, koperasi desa, kelurahan maupun nelayan Merah Putih akan menjadi ujung tombak pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial dan berbagai kebutuhan bersubsidi kepada masyarakat. Pernyataan itu disampaikan Zulkifli Hasan kepada awak media di sela-sela Seminar Nasional Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih di lapangan Perikanan Bastion Kota Ternate pada Rabu siang. Menurut Zulkifli, penyaluran bantuan seperti beras, minyak goreng, program keluarga harapan, pupuk, gas bersubsidi, hingga alat dan mesin pertanian akan dilakukan melalui koperasi desa. Langkah ini diharapkan mampu memperbaiki akurasi penyaluran bantuan yang selama ini dinilai masih banyak tidak tepat sasaran.
3: Dengan kopdes di desa itu nanti bisa dilihat tepat sasaran atau tidak. Jadi kalau orang komplain yang miskin belum dapat, yang nggak dapat itu bisa, di desa itu sudah ada pelayanannya. Itu namanya infrastruktur pemerintah.
2: Selain sebagai penyalur bantuan, koperasi desa juga akan berfungsi sebagai off-taker atau pembeli hasil panen petani dan tangkapan nelayan. Dengan demikian, pemerintah berharap harga gabah maupun hasil perikanan tetap terjaga dan masyarakat tidak dirugikan akibat keterbatasan akses pasar. Sementara itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Yandri Susanto menegaskan, informasi yang beredar di media sosial mengenai rencana penutupan warung desa atau larangan membuka warung dalam radius 2 km adalah berita bohong. Ia memastikan, pemerintah tidak pernah mengeluarkan kebijakan maupun pernyataan terkait penutupan warung desa. Bahkan informasi yang disebut dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau AI telah dilaporkan kepada aparat penegak hukum.
1: Oleh karena itu kami minta kepada aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti secara tuntas, karena kalau kita lihat dari netizen ya, itu banyak yang kemakan dengan informasi salah itu. Itu informasi sangat menyesatkan.
2: Yandri menambahkan, kehadiran koperasi desa Merah Putih justru dirancang untuk memperkuat kolaborasi dengan pelaku UMKM, badan usaha milik desa atau BUMDes, serta usaha kecil lainnya di desa. Pemerintah juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi, karena berpotensi memicu keresahan dan mengganggu kehidupan masyarakat di desa. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Selanjutnya, Saudara Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Yulkifli Hasan menyatakan, koperasi desa nantinya akan menjadi pusat penyaluran berbagai program bantuan pemerintah. Hal ini diungkapkan saat resmi membuka Seminar Nasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih berlangsung di Pelabuhan Perikanan Nusantara Bastion Kota Ternate. Kegiatan tersebut merupakan kerjasama Asosiasi Desa Seluruh Indonesia dengan Kementerian Koordinator Bidang Pangan serta Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Dalam sambutannya, Yulkifli Hasan mengatakan koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih menjadi pusat penyaluran berbagai program bantuan pemerintah.
4: Dan kantor pos dia hanya sampai di Kopdes. Jadi kantor pos kirim barang ke desa sampai di Kopdes. Kopdes yang akan kirim ke desa-desa, ke rumah-rumah. Dan menyalurkan seluruh bantuan pemerintah, baik PKH, bantuan tunai, bantuan beras, semua bantuan barang subsidi, semua melalui koperasi. Gas melon melalui koperasi desa. Fungsi koperasi desa nanti akan sangat kuat.
0: Ia menjelaskan KDKMP ditargetkan mulai beroperasi secara efektif pada akhir Agustus atau September 2026. Menurutnya program tersebut merupakan pekerjaan besar pemerintah karena menargetkan pembentukan 80 ribu koperasi desa di seluruh Indonesia. Yulkifli Hasan menambahkan koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih akan berperan sebagai off-taker atau menjadi infrastruktur pemerintah dalam menyalurkan berbagai barang dan program subsidi kepada masyarakat. Kita ke informasi lainnya. Saudara, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ternate optimisme dapat mencapai target penerimaan tahun 2026 yang ditargetkan berada di angka 4,3 triliun rupiah. Hingga Juli 2026, realisasi penerimaan Kantor Pajak Ternate telah berada di angka 2,69 triliun. Berikut laporan Davi Baba.
5: Untuk kontribusi terbesar ini berasal dari
6: Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Ternate telah merealisasikan penerimaan pajak sebesar 2,69 triliun hingga 31 Juli 2026. Capaian tersebut setara dengan 62,3% dari target penerimaan tahun 2026 yang ditetapkan sebesar 4,3 triliun rupiah. Kepala KPP Pratama Ternate Rebina Sukmasari mengatakan capaian tersebut menjadi modal positif untuk mengejar target penerimaan hingga akhir tahun. Menurutnya, masih terdapat 37,7% target yang harus dipenuhi selama sisa periode 2026. Rebina menjelaskan kontribusi terbesar terhadap penerimaan pajak KPP Pratama Ternate berasal dari sektor transportasi dan penyimpanan. Sektor ini menyumbang 69,42% dari total penerimaan pajak yang telah dihimpun.
5: Untuk kontribusi terbesar ini berasal dari sektor transportasi dan penyimpanan sebesar 69,42%, diikuti dengan sektor administrasi pemerintahan dan pertahanan serta jaminan sosial wajib ini sebesar 11,08%. Selebihnya semua tersebar di beberapa sektor.
6: Dari sisi pertumbuhan, penerimaan pajak hingga akhir Juli 2026 menunjukkan tren yang sangat positif. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, penerimaan pajak mengalami pertumbuhan sebesar 71,46%.
5: Kami mengharapkan di tahun 2026 tentunya target penerimaan sebesar 4,3 triliun rupiah ini bisa tercapai sampai dengan akhir tahun. Artinya sampai dengan periode Desember kami masih harus mencapai menambah 37,7% lagi. Dan harapan kami para wajib pajak ini juga bisa melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik dari segi pelaporan maupun pembayaran.
6: Selain itu, KPP Pratama Ternate berharap sektor-sektor yang selama ini menjadi penyumbang utama penerimaan, khususnya transportasi dan penyimpanan, serta administrasi pemerintahan dapat terus menunjukkan kinerja yang positif. Dengan dukungan seluruh wajib pajak, KPP Pratama Ternate optimistis target penerimaan pajak sebesar 4,3 triliun rupiah pada akhir 2026 dapat direalisasikan. Davi Baba melaporkan.
0: Berita terakhir, saudara, bagaimana suka duka usaha musiman bendera merah putih bagi pedagang musiman di Ternate? Berikut laporannya bersama reporter Nia Aisyah.
7: Paya tompe barang juga bisa laku tra. Kalau begini aduh paya.
8: Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, para pedagang bendera musiman mulai menjamur di sepanjang tepi jalan kota Ternate. Meski menjadi tradisi tahunan, para pedagang merasakan dinamika dan tantangan tersendiri dalam menjalankan usaha musiman tersebut. Salah satu pedagang bendera asal Gorontalo, Anti, mengungkapkan bahwa tingkat penjualan pada tahun ini terasa cukup sulit dan cenderung sepi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ia menyebutkan pada tahun lalu, pendapatan yang diperoleh bisa mencapai 10 juta rupiah lebih. Sedangkan tahun ini hingga memasuki awal Agustus, penjualan belum mengalami peningkatan yang signifikan.
7: Belum dah tahu ini itu dia apa, dia rame kan. Supaya tompe barang juga bisa laku, tra. Kalau begini, aduh, payah. Belum, bendera saja belum laku nih.
8: Kondisi berbeda dirasakan oleh Ibu Aja, pedagang bendera lainnya yang berjualan sejak tahun 2018 di sekitar kawasan Jalan Merdeka, mengaku barang dagangannya langsung dari Bandung dan telah menggelar lapaknya sejak tanggal 26 Juli. Menurutnya, keramaian pembeli baru mulai terlihat memasuki awal bulan Agustus.
9: Kan sepi, masih tanggal 2 atau kemarin, ramenya baru tanggal 2 sampai ini tanggal 4, baru 3 hari ini rame. Kemarin masih sepi, uangnya sudah hampir 2 juta lebih lah.
8: Sementara itu, dari sisi konsumen, warga menyambut momen tahunan ini dengan tetap berbelanja langsung di pinggir jalan. Norman, salah satu pembeli, mengatakan memilih membeli bendera secara langsung karena memudahkan akses di Ternate serta menghindari risiko keterlambatan pengiriman jika memesan melalui platform toko online.
10: Ya, karena di Ternate lebih banyak itu di pinggir jalan yang jual. Kalau online, mesti pesan dari bulan-bulan lalu. Karena takutnya kelamaan.
8: Bagi para pedagang maupun pembeli, hadirnya penjual bendera musiman ini tidak hanya menjadi saran mengais rezeki, tetapi juga bentuk partisipasi masyarakat dalam memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 pada 17 Agustus nanti. Reporter Diesa melaporkan.
0: Saudara, laporan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Safitri bersama dengan teknik montase Bung Dani dengan desk editor Davi Baba menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Pro 4 Ternate, suara budaya Kierahan.

0: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.
1: Om Basri, dapur sotama bagus kah macam?
2: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang followi, hahai.
1: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, muni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala bagi itu tara bahaya.
2: Me itu tara apa kong Cipa.
1: Muni tahu kata Rada, kalau api kompor tu dia panas, itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
3: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
2: Oh, sebahaya itu, bolo.

Pai Mangoa adalah pesta adat setelah penaburan benih padi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sa'i artinya adalah memasak, sementara Ngoa berarti anak. Namun upacara ini tidak diartikan secara harfiah sebagai memasak anak, karena ini merupakan pesta yang gembira dan berlangsung selama 3 hari 3 malam saat padi yang ditanam sudah berumur

95,1 FM Perempat RRI Ternate, suara budaya Kiraha. Selamat pagi, selamat bergabung untuk Dora semua yang baru saja bergabung bersama dengan Dora pagi hari ini, sahabat budaya. Saat ini ngoni bersama dengan Tasnim sampai nanti di jam 10 pagi ya. Dan pastinya pagi hari ini Dora hadirkan berbagai rangkaian informasi ya, melalui portal rri.co.id. Dan sahabat budaya, lagu-lagu hiburan lainnya masih terhadirkan untuk Anda pagi hari ini. Satu informasi Dora sampaikan sahabat budaya, di mana Wakil Bupati Halmahera Utara Kasman Haji Ahmad menghadiri Seminar Nasional Koperasi Desa Kelurahan Meraputi KDKMP yang digelar di Pelabuhan Perikanan Nusantara PPN Bastiong, Kota Ternate pada Rabu 5 Agustus 2026. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia ke Provinsi Maluku Utara, di mana seminar ini diselenggarakan melalui kerjasama Asosiasi Desa Seluruh Indonesia bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan serta Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Sahabat budaya, forum ini mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi dalam percepatan implementasi program prioritas nasional, khususnya penguatan koperasi desa Kelurahan Meraputi sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Dan sahabat budaya, seminar ini juga dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan dan turut dihadiri Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Menteri Koperasi, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, para kepala daerah, pimpinan organisasi desa, serta peserta dari berbagai kabupaten dan kota di Maluku Utara. Program Koperasi Desa Kelurahan Meraputi ini diharapkan mampu menjadi pilar ekonomi kerakyatan yang memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal. Sahabat budaya, Wakil Bupati Halmahera Utara Kasman Haji Ahmad menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan program tersebut. Menurutnya, penguatan koperasi desa menjadi langkah strategis dalam mempercepat pembangunan ekonomi masyarakat sekaligus mendukung berbagai program prioritas pemerintah. Melalui seminar nasional ini diharapkan terbangun kolaborasi yang semakin erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan koperasi yang produktif, profesional, dan berkelanjutan sebagai motor penggerak pembangunan desa.

0: Ucup lagi, ucup lagi. Cep, apa cup?
1: Tebak-tebakan lagi yuk.
0: Ya udah deh, tebakannya apa cup?
1: Apa beda kura-kura sama bajai?
0: Ya jelas beda lah cup. Kalau kura-kura, jalannya lambat. Kalau bajai, itu lebih cepat.
1: Salah. Jawabannya, kalau kura-kura, ada orang lewat, kepalanya masuk. Nah kalau bajai, ada orang lewat, kepalanya keluar. Sambil bilang, mbak, bajai mbak, bajai mbak.

0: sebaiknya Anda tahu. Di Australia, bahasa Indonesia menduduki peringkat keempat bahasa paling populer yang sering digunakan di negara tersebut. Ada lebih dari 500 sekolah dasar yang turut serta mengajarkan bahasa Indonesia di dalam materi ajar mereka.
1: Salah satu pelajaran favorit di sekolah adalah bahasa Indonesia.
0: Bahkan di beberapa universitas juga menyediakan mata kuliah khusus yang mengajarkan berbahasa Indonesia.
2: 1, 2, 3, 4, 5.
0: Bahasa Indonesia ternyata juga dipelajari di lebih dari 45 negara di seluruh dunia. Beberapa di antaranya adalah Jepang, Vietnam, Mesir, dan Italia. Rekor juga mencatat bahwa bahasa Indonesia juga masuk ke peringkat 10 besar bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia.
3: Saya mau pergi ke Indonesia.
4: Yo hasi walop lima kobabso. 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

Cinta Bahagia dari Alan Darmawan featuring dengan Gunawan Muharjan, Arisco G-Rap, dan juga Sabo CR. Sahabat Budaya, spesial untuk kalian semua yang masih setia mendengarkan siaran Pro 4 Ternate. Ya, sahabat budaya, terhadirkan informasi di mana pasukan pengibar bendera Kota Ternate mendapat edukasi budaya tertib berlalu lintas pada Rabu kemarin 5 Agustus 2026. Kegiatan dilaksanakan unit keamanan dan keselamatan Kamsel Satlantas Polres Ternate melalui program Polantas Karib. Edukasi diberikan sebagai langkah preventif menekan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di kalangan pelajar ya. Kegiatan ini juga bertujuan membangun kesadaran generasi muda sebagai pelopor keselamatan berlalu lintas. Di mana Kasat Lantas Polres Ternate Ibtu Naomi Olina Harahap ya, melalui Kasih Humas Polres Ternate Ibtu Ekan Mukadar menjelaskan tujuan kegiatan tersebut. Menurutnya, Polantas Karib menjadi wujud kepedulian Polri membangun budaya tertib berlalu lintas sejak dini. Sahabat budaya, materi yang disampaikan meliputi tata cara berlalu lintas yang baik dan benar. Peserta juga diingatkan larangan mengendarai kendaraan bermotor bagi anak di bawah umur. Dan sahabat budaya, petugas turut menjelaskan pentingnya menggunakan helm berstandar nasional ya, standar nasional sahabat budaya, di mana bagi pengendara maupun penumpang. Penggunaan perlengkapan keselamatan dinilai mampu mengurangi resiko fatal saat terjadi kecelakaan. Satlantas Polres Ternate berharap peserta memahami aturan lalu lintas dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Para pelajar juga diharapkan menjadi agen perubahan di lingkungannya masing-masing. Sahabat budaya, Polres Ternate berkomitmen mengedepankan edukasi dan pendekatan humanis kepada masyarakat secara berkelanjutan ya. Upaya ini menjadi bagian mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Ternate.

0: Suara Budaya Kieraha.
1: Misalnya melestarikan budaya pakaian.
2: Dalam pembacaan saya sejarah Maluku Kieraha atau Maluku Utara
1: ada
2: atau
1: istiadat, ada istiadat di dalamnya itu ada tata krama. Nah, itu yang saya.
0: Bacarita Pagi setiap Senin hingga Minggu mulai pukul 8 waktu Indonesia Timur di Pro.

0: Skurdofu dorang terus bersama dengan Pro 4 Ternate Suara Budaya Kiraha. Ya, sahabat budaya, Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kepulauan Sula menggelar kegiatan beda buku sesi pertama secara daring dan luring dengan mengangkat buku berjudul Pilkada di Negeri Para Raja, Jejak Pengawasan dan Spirit Mengawal Demokrasi Bermartabat karya Rusli Saraha dan Herda Dandi. Sahabat budaya, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat literasi demokrasi dan kepemiluan khususnya di wilayah Maluku Utara serta secara umum dalam memahami sistem kepemiluan di Indonesia. Dalam pengantar kegiatan, Hamida Umalekoa yang juga sebagai Ketua Divisi Teknis KPU Kepulauan Sula menyampaikan bahwa pelaksanaan beda buku tersebut tidak hanya sebagai bentuk tindak lanjut atas surat KPU nomor 248 terkait rencana program kerja divisi teknis, tetapi juga dimaknai sebagai ruang refleksi terhadap literasi demokrasi dan kepemiluan. Sahabat budaya, budaya literasi demokrasi dan kepemiluan dapat terus berkembang sekaligus menjadi ruang refleksi bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal proses demokrasi yang berkualitas dan bermartabat. Sahabat budaya, kegiatan tersebut menghadirkan pimpinan KPU Provinsi Maluku Utara Reni S. Banjar serta Ramli K. Yakub yang juga turut hadir sebagai panelis ya. Sementara itu, peserta kegiatan berasal dari berbagai unsur masyarakat, diantaranya kalangan akademisi, kelompok muda, kelompok perempuan, partai politik, serta organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan se-Kabupaten Kepulauan Sula. Kegiatan juga dihadiri oleh jajaran komisioner KPU Kabupaten Kota Semaluku Utara serta sejumlah komisioner KPU dari Provinsi Maluku Utara.
1: Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kiraha.

Pendengar, setiap daerah memiliki potensi bencana yang berbeda-beda. Itulah sebabnya penting bagi kita untuk mengenali resiko di sekitar tempat tinggal. Coba tanyakan pada diri kita, apakah wilayah tempat tinggalmu rawan banjir saat hujan lebat? Apakah rumahmu berada dekat patahan gempa atau sering merasakan guncangan? Apakah daerahmu kerap dilanda angin kencang, ombak tinggi, dan cuaca ekstrim? Dengan memahami resiko tersebut, kita dapat menyusun langkah pencegahan yang tepat mulai dari menyiapkan tas siaga, mengatur jalur evakuasi, hingga memastikan keluarga tahu apa yang harus dilakukan saat keadaan darurat. Ingat, mengenali resiko bukan untuk menakuti, tapi untuk membuat kita lebih siap, lebih waspada, dan lebih tangguh menghadapi bencana.

Benteng Mauritius merupakan benteng peninggalan Belanda yang dibangun pada tahun 1612 oleh Peter Both. Hal ini tertulis dalam laporan Johannes Nessel untuk Arnold de Vlaming van Oudshoorn pada tahun 1651. Benteng ini terletak di dekat desa Ngovakiaha atau Ngovakioha di pantai barat Laut Makian, sekarang desa Kota, kecamatan Pulau Makian, Kabupaten Halmahera Selatan. Pemilihan lokasi ini dianggap sangat strategis karena berada di atas sebuah bukit sebelah kanan desa sehingga dapat memudahkan pemantauan ke arah laut. Tidak lama kemudian, lokasi benteng dianggap kurang cocok untuk menyimpan barang-barang dagang dalam skala besar. Pada masa pemerintahan Gubernur Jacques Lefebvre, yaitu pada tahun 1625 hingga 1629, dibangun sebuah bangunan di dekat pantai yang difungsikan sebagai tempat tinggal sekaligus gudang yang kemudian dikenal sebagai Jebar. Benteng peninggalan Belanda ini dibangun atas susunan batu karang dan batu andesit dengan bahan perikat menggunakan bubuk kapur atau dalam bahasa lokal disebut kalero. Bahan-bahan tersebut merupakan bahan asli, namun terjadi sedikit perubahan, yaitu terdapat tambahan bahan baru.

Kondisi benteng sekarang relatif utuh karena memiliki struktur yang masih kompak, di mana bentuk dasar atau denah dan tampilan benteng masih dapat ditelusuri keasliannya.

0: Sahabat Budaya ada Randy Hussein featuring dengan Priscilia Kari, ya, ada Rahmat Muhammad cerita dari Timur. Ya, lagu ini spesial untuk perantauan di mana saja dorang berada, ya, sesama orang Timur selalu baku bawa, baku jaga bayi-bayi dan kembali ke kampung halamannya dalam keadaan yang baik pula, ya. Baik, Sahabat Budaya masih terhadirkan ragam informasi untuk kami semua di mana personel unit Turjawali Satsamapta Polres Ternate merespon cepat laporan perkelahian di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Ternate Tengah pada Rabu kemarin 5 Agustus 2026. Keributan tersebut sempat mengundang perhatian warga. Usai menerima laporan, personel segera mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan pengamanan. Langkah cepat dilakukan guna mencegah gangguan keamanan meluas ke lingkungan sekitar, di mana Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto melalui Kasih Humas Ibtu Ekan Mukadar menjelaskan tindakan tersebut. Menurutnya, respon cepat menjadi bagian pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Setibanya di lokasi, personel mengamankan area dan memenangkan situasi di sekitar kejadian. Warga yang diduga terlibat perkelahian juga langsung diamankan petugas. Seluruh pihak yang terlibat dibawa ke Mako Polres Ternate melalui SPKT. Mereka diminta keterangan untuk proses penanganan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, di mana petugas turut mengimbau masyarakat tidak berkerumun di sekitar lokasi kejadian. Warga diminta kembali beraktivitas agar situasi tetap aman dan kondusif. Berkat penanganan cepat personel unit Turjawali Satsamapta, kondisi keamanan kembali terkendali. Aktivitas masyarakat di sekitar lokasi pun berlangsung normal.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kierahan.

0: Om Basri, dapur Sotama bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jangan followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, muni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mamanya lah begitu tara bahaya.
1: Me itu tara apa kong Cipa.
0: Muni tahu kata Rada, kalau api kompor tu dia panas, itulah bikapa kondoran jaga bilang. Paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu bolong.

0: Sahabat Budaya, harga pangan untuk hari ini 6 Agustus 2026. Di mana harga untuk bawang merah di angka 62.500 per kilogram, bawang putih ukuran sedang di angka 62.500 per kilogram. Beras kualitas bawah 1 15.750 per kilogram ya. Beras kualitas bawah 2 di angka 17.500 per kilogram. Beras kualitas medium 1 18.000 per kilogram. Beras kualitas medium 2 di angka 16.750 per kilogram. Beras kualitas super 1 Sahabat Budaya di angka 19.250 per kilogram, di mana untuk beras kualitas super 2 di angka 18.750 per kilogram. Cabe merah di angka 32.500, cabe merah keriting 55.000 per kilogram. Cabe rawit hijau 72.500 per kilogram, cabe rawit merah 80.000 per kilogram, di mana untuk daging ayam di angka 44.250 per kilogram, daging sapi 150 per kilogram, gula pasir di angka 20.500 per kilogram, minyak goreng 23.500 per kilogram, dan untuk telur ayam di angka 41.550 per kilogram.
1: Demikian informasi harga pangan kerjasama RRI Ternate dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Ternate. Data diambil berdasarkan website PIHPS, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional. Belanja dengan bijak bersama kita lawan inflasi pangan.

0: proses pembentukan.
1: Misalnya melestarikan budaya pakaian.
0: Dalam pembacaan saya sejarah Maluku Kiraha atau Maluku Utara
1: ada
0: atau
1: istiadat, ada istiadat di dalamnya tuh ada tata krama. Nah, itu yang sama.
2: Bacarita Pagi setiap Senin hingga Minggu mulai pukul 8 waktu Indonesia Timur di Pro.

Tabea Sobajo Sahabat Budaya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang memetakan 8 kecamatan berpotensi terdampak kekeringan selama musim kemarau. Pemerintah Kota Tangerang menetapkan 3 zona pengawasan agar penanganan dampak kekeringan berlangsung lebih cepat dan tepat sasaran. Kajian hidrometeorologi menjadi dasar penetapan wilayah prioritas pemantauan selama musim kemarau di Kota Tangerang, di mana BPBD juga memperluas kewaspadaan karena ancaman kekeringan kini mulai meluas ke sejumlah wilayah. Di mana Kepala Pelaksana BPBD Kota Tangerang, Mahdiar, menjelaskan, zona pertama meliputi Kecamatan Batu Ceper, Nenglasari, dan Cipondo sebagai prioritas pengawasan, di mana zona kedua mencakup Kecamatan Jatiwungun dan Cibodas, sedangkan zona ketiga meliputi Kecamatan Pinang, Ciledug, dan Karang Tengah. Informasi tersebut disampaikan BPBD Kota Tangerang sebagai bagian pemantauan musim kemarau. Pemetaan tersebut dilakukan untuk mempercepat langkah mitigasi apabila dampak kekeringan mulai meningkat. Pemerintah Kota Tangerang juga menyiapkan berbagai langkah mitigasi menghadapi potensi kekeringan selama musim kemarau. Unsur Tentara Nasional Indonesia melalui Koramil menyiapkan 8 unit mobil tangki air bersih untuk masyarakat. Selain menjelaskan langkah mitigasi, Mahdiar menyampaikan kondisi kekeringan di Kota Tangerang masih terkendali hingga saat ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG sebelumnya menyatakan musim kemarau berpotensi berlangsung lebih lama dibandingkan biasanya. Di sejumlah kabupaten dan kota lain mulai muncul kesulitan air bersih serta ancaman gagal panen. Tetapi memandi Kota Tangerang sampai saat ini masih belum ada informasi dan permintaan dari masyarakat terkait bantuan air dan lain sebagainya. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Tangerang menyiapkan 8,9 ton benih pengganti bagi petani terdampak ancaman puso, di mana Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DPKP Kabupaten Tangerang menyiapkan benih untuk mengganti kerugian petani. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tangerang, Ahmad Taufik, menyampaikan ancaman puso tersebar pada lahan pertanian di wilayah kabupaten. Data DPKP menunjukkan ancaman tersebut terjadi akibat kemarau ekstrim yang dipicu fenomena El Nino. Beralih ke informasi lain, pemerintah mendorong Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di Maluku Utara menjadi penggerak utama hilirisasi sektor perikanan dan perkebunan guna meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan daerah serta memperkuat perekonomian desa. Komitmen tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan saat membuka Seminar Nasional KDKMP di Ternate. Maluku Utara menjadi provinsi ketiga penyelenggara seminar nasional KDKMP setelah Jakarta dan Sulawesi Selatan sebagai bagian dari percepatan implementasi program yang disesuaikan dengan karakteristik ekonomi masing-masing daerah. Ia menilai komoditas unggulan seperti tuna, cakalang, kelapa, pala, dan cengkeh memiliki potensi besar untuk dikembangkan melalui koperasi. Menurutnya, KDKMP perlu berperan sebagai off-taker sekaligus penghubung antara petani, pekebun, nelayan, industri, dan pasar sehingga rantai pasok menjadi lebih efisien dan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Sejalan dengan kebijakan tersebut, pemerintah Provinsi Maluku Utara juga terus memperkuat pembangunan ekonomi berbasis kawasan pesisir melalui pengembangan kampung nelayan Merah Putih, di mana Gubernur Maluku Utara Sherly Coanda mengatakan hingga saat ini telah dibangun 6 kampung nelayan Merah Putih. Selain itu, sebanyak 12 lokasi baru telah dinyatakan siap untuk dibangun setelah melewati proses verifikasi. Di tingkat nasional, pembangunan fisik koperasi desa Kelurahan Merah Putih juga terus mengalami kemajuan. Pertanggal 5 Agustus 2026, pemerintah mencatat sebanyak 35.857 titik telah memiliki lahan siap bangun. Dari jumlah tersebut, 15.910 titik masih dalam tahap pembangunan, sedangkan 19.491 titik lainnya telah selesai atau mencapai progres 100%. Di mana Menteri
Pangan berharap sinergi antara KDKMP dan KNMP dapat mempercepat hilirisasi komunitas perikanan dan perkebunan, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, serta mendorong desa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Demikian kabar kiraha pukul 8, saya Tasnim sampaikan syukur dofu. Sampai torang baku dapat lagi dengan kabar kiraha selanjutnya. Tapi ya, Sobat Jo.

0: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: kopi panas kah kopi dingin?
1: Belum saatnya sekarang minum kopi, Mas.
0: Laparan kenapa?
1: Saat yang paling tepat dan nikmat untuk minum kopi itu, kopi buat sekarang itu kopi, kopi antar tuh kopi kemari dan katong dua minum.
0: Papa Ali ini paling macam-macam, nih.
2: Intermezzo. 95,1 FM Pro 4 Ternate. Suara Budaya Kirahan.

Benteng Kalamata dibangun pada tahun 1540 atas prakarsa Antonio Pigafetta yang berfungsi sebagai pertahanan dan ekspansi kekuasaan Portugis di Ternate. Pada awalnya, benteng tersebut dibangun menghadap Pulau Tidore dan Maitara ini dinamai Benteng Santa Lucia. Namanya kemudian diganti oleh Belanda menjadi Benteng Kalamata, diambil dari nama Pangeran Ternate, Kaicil Kalamata, yang merupakan saudara dari Sultan Mandarsa yang memimpin Kesultanan Ternate pada pertengahan abad ke-17. Setelah bangsa Portugis diusir oleh Sultan Babula dari Ternate pada tahun 1575, benteng ini beberapa kali berpindah tangan atau kekuasaannya ke Spanyol, Belanda, lalu kembali ke tangan Portugis. Kesultanan Tidore, Inggris, kembali diambil alih oleh Belanda, kemudian menjadi milik Indonesia. Ketika dikuasai Spanyol saat itu, benteng ini digunakan sebagai pos perdagangan di Ternate. Benteng Kalamata yang didesain sangat unik, berbentuk menyerupai empat penjuru mata angin. Jika dilihat dari atas, benteng ini menyerupai seekor penyu.

0: media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kierahan.

0: proses pembentukan.
1: Misalnya melestarikan budaya pakaian.
2: Dalam pembacaan saya sejarah Maluku Kirah atau Maluku Utara
1: ada
2: atau
1: istiadat, ada istiadat di dalamnya itu ada tata krama. Nah, itu yang saya.
3: Bacarita Pagi setiap Senin hingga Minggu mulai pukul 8.

0: Mbok, tolong taruh wajan di atas kompor yang nyala itu.
1: Baik, Bu.
0: Masukkan 2 sendok makan minyak goreng, terus tunggu sampai panas.
1: Ini udah, Bu. Udah panas minyaknya.
0: Ya, masukkan bumbu yang diaduk ulek dan tunggu sampai baunya harum.
1: Udah juga, Bu. Udah harum ini. Terus apa lagi, Bu?
0: Ya, tuangkan santannya, toh.
1: Udah juga. Apa lagi, Bu?
0: Kalau sudah, kasih salam.
2: Selamat pagi menjelang siang.
0: Lola salah.
3: Intermezzo.
4: Yo hasi wono plim kobabso. Rompa Ternate, suara budaya Kieraha.